Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langki Sawa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Langkisau. Selamat pagi di edisi Jumat 22 Mei 2026. Bersuarakan Eci Daniel menemani sahabat di SPP Islami Jumat ini. Selamat pagi untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 MHz dan juga yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Langkisau. Dalam SPP Islami kali ini Ece hadirkan lagu-lagu Islami ditemani dengan informasi Islami juga yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi untuk sahabat mungkin di kawasan Kabupaten Pesisir Selatan yang kali hari ini ya Jumat ini sudah melaksanakan WFH ataupun OPD-OPD terkait yang tetap melaksanakan kegiatan di kantor seperti biasa. Semoga pagi hari ini kita tetap semangat menjalani hari sebelum memasuki akhir pekan di Jumat ini.

Sahabat Langkisau, di pagi hari ini di wilayah Kota Painan dan sekitarnya, Eci sajikan informasi perakiraan cuaca langsung dari bmkg.go.id untuk wilayah Kota Painan di Jumat pagi ini dengan suhu yang sedikit sejuk di 25 derajat Celcius dengan cuaca yang berawan. Cuaca berawan ini diperkirakan akan terjadi sepanjang hari hingga menjelang sore. Namun sahabat Langkisau, jangan sampai cuaca yang berawan membuat suasana hatinya menjadi kelam, karena tentunya Eci hadirkan lagu-lagu islami yang bisa menambah semangat kita di hari Jumat ini. Eci hadirkan lagu dari Opik, Tersenyumlah.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Iya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari. Nah itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Langkisau FM, sahabat, kembali lagi bersama Ece Daniel dalam SPP Islami. Sahabat Langkisau, tentunya ya kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Nah, ada 10 zikir yang dianjurkan untuk diamalkan dalam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di mana 10 hari pertama bulan Zulhijjah termasuk waktu yang dimuliakan dan memiliki banyak keutamaan dalam Islam. Sahabat Langkisau, di mana dalam sejumlah hadis dijelaskan bahwa amal saleh yang dilakukan di 10 awal hari pertama bulan Zulhijjah tentunya merupakan hari-hari yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, termasuk membaca doa, takbir, tahmid, tahlil, serta zikir lainnya. Di mana dalam buku Setetes Embun Hikmah karya Muhammad Arham dijelaskan bahwasanya doa dan zikir menjadi salah satu amalan yang dianjurkan saat memasuki bulan Zulhijjah. Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak zikir seperti tahlil, tasbih, istighfar, tahmid, takbir, dan memperbanyak doa pada bulan yang penuh keutamaan ini. Di mana zikir yang dilakukan adalah zikir dengan melantunkan kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik, meliputi bacaan takbir, tahmid, dan juga tahlil. Dan tentu saja sahabat bisa bergabung bersama kami di 0811-66-19-120 untuk merequest lagu Islami ya di Jumat pagi ini. Selamat pagi Pak John, bagaimana kabarnya ya Pak John Panai di Lubuk Nyiwa yang baru saja monitor kita, semoga sehat selalu. Nah, sahabat Langkisau, kita lanjutkan ya rincian bacaan zikir yang mana diamalkan, baik sekali diamalkan di bulan Zulhijjah ini. Yang pertama, Allahu Akbar, Alhamdulillah, dan juga La ilaha illallah. Oke, kita angkat dulu ya sahabat Langkisau telepon berikut. Halo, selamat pagi Langkisau FM.
1: Selamat pagi kembali.
0: Bagaimana kabarnya Pak John? Bersama Eci Daniel pagi ini Pak John Panai. Iya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Pak John Panai. Lagi di mana nih?
1: Lagi di rumah nih.
0: Lagi di mana?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Bagaimana kondisi cuaca di sana Pak John?
1: Tentu pagi hari ini kayaknya cerah sekali, panas.
0: Panas ya? Alhamdulillah. Oke, Pak John.
1: Di Painan.
0: Di Painan cuacanya tidak secerah di Lubuk Nyiwa kayaknya ya. Enggak seket.
1: Mudah-mudahan aja nanti ya cerah juga di Painan.
0: Ini udah gelap-gelap mendung-mendung berawan di kota Painan, Pak John, kalau di Painan sekarang.
1: Oh gitu ya. Kalau di sini nih udah ini matahari kayaknya bulat sekali ini.
0: Bulat sekali ya, bagus lah untuk vitamin D ya Pak Joni.
1: Iya, ini dari tadi kita dengar-dengar ini. Tapi ini ada informasi nih sih.
0: Apa itu informasinya, silahkan.
1: Nah, untuk ini, untuk radio kita ini. Itu waktu untuk dimodulir itu suaranya itu kayaknya penuh betul itu, gak bisa terbaca itu.
0: Oke, okay. Kalau di
1: Lubuk Nyiwa ya.
0: Di Lubuk Nyiwa.
1: Untuk modulasinya itu, kalau ngomongnya itu kayaknya apa itu
0: penuh
1: terlalu
0: ya?
1: Ini terlalu over gitu.
0: Oh gitu ya. Oke, okay. Nanti kita cek lagi ya. Terima kasih informasinya Pak John. Kalau sekarang bagaimana?
1: Nah, coba ngomong lagi.
0: Ya gimana nih kalau sekarang nih? Halo, bagaimana?
1: Coba dikecilkan sedikit itu volume itu.
0: Udah dikecilin ini.
1: Nah,
0: gimana nih? Kalau sekarang gimana?
1: Itu baru.
0: Baru jelas ya. Oke, siap. Terima kasih.
1: Kalau ada broadcasting itu kan diputar tadi itu suaranya apa itu vokal itu nggak jelas.
0: Oh gitu ya, terlalu penuh gitu ya. Oke, kita cek dulu ya mic-nya ya. Oke, terima kasih. Sekarang udah jelas berarti ya?
1: Sekarang sudah bagus, sudah bisa didengar.
0: Alhamdulillah, siap. Terima kasih Pak John.
1: Iya, itu aja informasinya.
0: Info-

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

selalu kuat. Lemah datang di saat-saat tak tepat. Beruntungku dijaga kawan erat. Ayah buatku dan dia semakin dekat.

91,2 Langkisau FM bersuarakan Eci Daniel kembali menemani sahabat dalam SPP Islami di edisi Jumat 22 Mei 2026. Sahabat Langkisau, tentunya ya di bulan Zulhijjah ini banyak umat Islam yang menunaikan puasa sunnah, yaitu puasa tarwiyah dan puasa Arafah, yang mana sebagian orang melakukannya menjelang hari raya Idul Adha. Namun masih banyak juga nih sebagian umat muslim ya yang masih memiliki hutang di puasa Ramadan, sehingga mereka saat melakukan puasa tarwiyah atau Arafah sering menghadirkan pertanyaan mengenai hukum menggabungkan puasa sunnah dengan puasa qada atau puasa pengganti. Sahabat Langkisau, dalam hukum puasa tarwiyah terdapat sebuah hadis secara khusus yang menyebutkan keutamaan di hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, di mana barang siapa berpuasa 10 hari maka setiap harinya seperti puasa sebulan, dan untuk puasa pada hari tarwiyah seperti puasa setahun, sedangkan untuk puasa hari Arafah seperti puasa 2 tahun. Di mana para ulama menilai hadis ini walaupun statusnya daif atau lemah, sebagian ulama memperbolehkan pengamalan hadis daif dalam konteks faidalul amal, yaitu amalan-amalan yang berkaitan dengan keutamaan ibadah. Kebolehan ini berlaku selama hadis tidak dijadikan dasar dalam penetapan akidah ataupun hukum syariat. Namun ada dalil puasa tarwiyah yang mengacu di hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyebutkan keutamaan beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang mana hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad berbunyi seperti ini. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang-orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Dan sahabat Langkisau, tentunya ya untuk sahabat yang ingin melaksanakan puasa tarwiyah, puasa Arafah dan puasa qada bisa tentunya mengamalkan di bulan Zulhijjah ini. Jikalau sahabat nanti berniat untuk melakukan puasa sunnah tarwiyah, maka sahabat dapat membaca niat seperti ini. Nawaitu shauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Dan jikalau sahabat akan melaksanakan puasa Arafah nanti, maka jangan lupa ya untuk membaca niat puasa Arafah yang berbunyi nawaitu shauma arafata sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. Dan tentunya sahabat Langkisau, hukum mengganti puasa Ramadan adalah wajib. Hal ini tentunya dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 184.

Dan tentunya sahabat Langkisau, di mana dalam surah Baqarah 184 ternyata umat Islam yang memiliki utang puasa Ramadan tetap berkewajiban menggantinya di hari lain, termasuk saat memasuki bulan Zulhijjah. Jadi boleh begitu ya. Dan tentunya jikalau sahabat berniat mengganti atau mengqada puasa Ramadan, jangan lupa dengan saat berpuasa membaca niat nawaitu samaqadin an qada ifardi syahri ramadana lillahi ta'ala. Saya berniat mengganti atau mengqada puasa bulan Ramadan karena Allah ta'ala. Dan dijelaskan dalam buku Ensiklopedia Islam Akidah Ibadah Muamalah Tematik karya Makmur Donggoran, yang mana menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunnah dikenal ternyata dengan istilah at-tasyrik, di mana seseorang melakukan puasa Ramadan qada puasa Ramadan sekaligus bertepatan dengan puasa sunnah tertentu seperti puasa tarwiyah di 8 Zulhijjah dan puasa Arafah di 9 Zulhijjah.

Dan sebagian ulama dari mazhab Syafi'iyah membolehkan penggabungan niat puasa qada Ramadan dengan puasa sunnah. Pendapat ini juga difatwakan oleh Dar al-Ifta al-Mishirah, di mana menurut pandangannya seseorang tetap dapat memperoleh pahala puasa wajib sekaligus pahala puasa sunnah apabila keduanya diniatkan bersamaan. Dan pendapat ini juga turut dijelaskan di sahabat Langkisau oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Syamsuddin Ar-Ramli, di mana keduanya menilai bahwa memisahkan antara puasa qada dan puasa sunnah lebih utama agar keutamaan masing-masing ibadah dapat diperoleh secara lebih sempurna. Di mana ulama lainnya seperti Abdul Aziz bin Bas, Abdul Rahman Ali Al-Askar, dan Muhammad bin Hasan berpendapat niat puasa qada Ramadan tidak sebaiknya digabungkan dengan puasa sunnah tarwiyah atau arafah. Dalam pandangan ini, apabila kedua niat ini dilakukan bersamaan, maka yang dianggap sah adalah puasa qada Ramadan, sedangkan pahala puasa sunnahnya tidak diperoleh secara utuh. Nah itu tadi ya sahabat Langkisau, walaupun ada beberapa ulama yang memperbolehkan menggabungkan saat kita mengqada puasa Ramadan dengan puasa Arafah atau Tarwiyah kali ini, tapi lebih baik dipisahkan, lebih baik karena keutamaan setiap puasanya lebih bulat pahalanya gitu ya, didapatkan lebih penuh. Nah kalau sahabat Langkisau ternyata ingin mengamalkan sunnah puasa Tarwiyah dan Arafah, nah untuk kali ini di bulan Mei ini ya, kapan sih tanggalnya?

Nah, merujuk pada kalender Hijriah Indonesia terbitan Kementerian Agama, Hari Raya Idul Adha yang sudah diresmikan ya pada Rabu 27 Mei berdasarkan hasil sidang isbat. Nah, di 27 Mei 2026 ya berarti Hari Raya Idul Adha berpatan dengan 10 Zulhijjah. Maka berdasarkan ketentuan ini, umat Islam kita di wilayah Indonesia dapat melaksanakan puasa sunnah Arafah dan Tarwiyah di Senin dan Selasa 25 hingga 26 Mei 2026 kali ini. Dan pastinya pelaksanaan puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah sama aja kayak puasa kita ya, seperti yang kita laksanakan setiap tahun ataupun puasa-puasa sunnah. Tapi perlu diperhatikan bacaan niat puasa sunnahnya lagi ya sahabat Langkisau. Kalau sahabat berpuasa Tarwiyah, jangan lupa membaca niat, "Saya berniat puasa Tarwiyah sunnah karena Allah" atau "Nawaitu shaumat tarwiyatin sunatan lillahi ta'ala". Sedangkan untuk niat puasa Arafah, ya sahabat jangan lupa membaca niat "saya berniat puasa Arafah sunnah karena Allah" atau "nawaitu shauma arafatan sunnatan lillahi ta'ala". Nah sahabat Langkisau, semoga kita bisa melaksanakan puasa sunnah Arafah dan Tarwiyah menuju 10 Zulhijjah 2026 ini ya. Dan tentunya sahabat Langkisau, sampai di sini dulu. Selamat pagi Pasisya Islami menemani, dan nanti Eci akan kembali lagi masih menemani sahabat Langkisau dalam program selanjutnya hanya di 91,2 Langkisau FM. Eci Daniel tutup dulu SPP Islami kali ini ya sahabat Langkisau dengan lagu Sal Priadi, "Ada Titik-Titik di Ujung Doa".

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Kalau sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu?
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu?
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat pagi sahabat Langkisau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersuarakan Eci Daniel. Kita kembali dalam program rutin kita di hari Jumat edisi 22 Mei 2026 dalam Jumat bersama Kemenak. Kali ini Eci Daniel telah ditemani oleh narasumber kita langsung dari Kemenak Kabupaten Pesisir Selatan. Tapi sebelum itu Eci Daniel akan menyapa sahabat Langkisau. Selamat pagi yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 dan juga yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM. Tentunya Eci juga menyapa sahabat Langkisau yang saat ini sedang menyaksikan kami melalui live streaming Facebook LPPL Langkisau FM. Sahabat Langkisau, kali ini Eci sudah kedatangan narasumber, yaitu Bapak Arif Rahman SPDI dari Penyuluh Agama Kecamatan Lengayang. Assalamualaikum Pak Arif.
1: Waalaikumsalam Eci Daniel.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Dari tadi perjalanan Lengayang bagaimana Pak?
1: Alhamdulillah perjalanannya lancar Eci.
0: Alhamdulillah ya. Baiklah sahabat Langkisau, sebelum kita lanjutkan bersama Pak Arif, tentu saja sahabat selama satu jam, kurang lebih satu jam ke depan ya, kita akan mendengarkan terkait tema kita hari ini yang disajikan oleh Pak Arif Rahman, yaitu 5M Penguat Takwa. Sahabat Langkisau, langsung saja kita bersama Pak Arif untuk mendengarkan tausiah hari ini. Silakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallahillazi nastafa, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna antawassalu ilaika bijahi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi masya'allah layasukul khaira ilallah. Bismillahi masya'allah layusri pusu'a ilallah. Bismillahi masya'allah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Pertama, mari kita semua bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala karena nikmatnya kita semua masih bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Kemudian selawat bersertakan salam juga tidak lupa untuk Rasul kita yang tercinta, beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat Langkisau, pembahasan kita kali ini adalah 5M sebagai penguat takwa. Di zaman sekarang ini, kehidupan manusia semakin dipenuhi dengan fitnah dan godaan yang dapat melemahkan iman. Kenapa demikian? Karena betapa banyak orang-orang yang mereka mengaku sebagai orang yang beriman, namun ternyata hati mereka kosong dari nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu ada 5M ya, yang insya Allah apabila ini kita tanamkan di dalam diri kita sebagai sebuah sikap, insya Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, insya Allah kita akan tetap beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Ta'ala dengan benar-benar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu adalah sebuah perbekalan yang sangat bagus, bahkan itu sangat diharapkan bagi kita pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan perbekalan yang paling baik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Pemirsa, sahabat Langkisau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5M di sini sahabat, bukan maksudnya M di sini sebagai miliar lah, sebuah angka, tapi M di sini kebetulan saja sebagai sebuah huruf yang pertama dari sikap-sikap yang mesti kita amalkan, yang mesti kita miliki ya sebagai penguat takwa. M yang pertama adalah mu'ahada. Mu'ahada adalah sebagai sebuah sikap bagi kita untuk selalu ingat dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita ini semuanya, sebelum kita dilahirkan ke atas dunia ini, ketika itu kita masih dalam kandungan ibu kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil janji dengan kita, dan kita pun ketika itu bersedia berjanji bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap ini mesti kita tanamkan di dalam diri kita, supaya kita terjauh dari segala macam perbuatan maksiat. Ketika itu baru saja 4 bulan umur kandungan ibu kita, yang ketika itu kita masih menjadi cabang janin dalam kandungannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh ke dalam janin itu, dan ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji kepada kita semua, termasuk orang-orang kafir yang mereka terlahir ke dunia ini ya, termasuk Majusi, Nasrani, Yahudi, dan kita semuanya, semuanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bunyi janjinya? Lastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Benar enggak engkau ini mengakui aku sebagai Tuhanmu? Maka ketika itu kita semua menjawab, qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Maka bagi kita orang-orang yang beriman, nah itulah pentingnya ya, begitu kita terlahir ke atas dunia ini, kita diazankan, kita dikaumahkan ya, hakikatnya adalah untuk mengingatkan kita dengan janji kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka realisasinya begitu kita telah balik berakal ya, supaya kita terus ingat dengan janji itu, maka kita aplikasikan dalam ibadah sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa demikian? Karena di dalam ibadah sholat itu ada ungkapan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Bahkan dalam surat Al-Fatihah itu juga dibacakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau juga kami minta pertolongan. Maka sebagai pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sikap yang pertama yang mesti kita tanamkan di dalam diri kita supaya ketakwaan kita itu kuat. Lalu yang kedua, M-nya adalah yaitunya muraqabah. Muraqabah ini adalah sikap selalu merasa diawasi, selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dimanapun saja kita berada, dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan bersama-sama, maka ketahuilah, yakinlah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengawasi kita, selalu memperhatikan kita. Bahkan tidak ada di antara kita semua yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memiliki tiga cara dalam mengawasi kita semua. Cara yang pertama itu adalah Allah itu sendiri yang mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya'lamu ha'inatal a'yun wa ma tuhfis sudur. Allah itu mengetahui apa yang terlihat oleh mata kita, ya, dan apa yang terbesik dalam hati kita, Allah mengetahuinya. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh kami ini lebih dekat kepada dirimu daripada urat leher yang kamu miliki. Bahkan dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dia itu bersama kita di mana saja kita berada. Maka ini adalah bentuk yang pertama, ya, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sendiri yang langsung mengawasi kita. Lalu yang kedua, di samping Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikatnya untuk mengawasi kita, untuk mereka mencatat seluruh tingkah laku perbuatan kita, ucapan kita. Allah Subhanahu wa taala katakan itu dalam surat Thaha, "Ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada yang terlewatkan dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita, segalanya melainkan itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jadi sahabat dan kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti kita tanamkan di dalam diri kita. Lalu yang ketiga, cara pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita itu yaitu ya Allah Subhanahu wa taala menanamkan alat perekam di dalam tubuh kita masing-masing. Ternyata tidak hanya sampai dalam pengawasan Allah sendiri lalu malaikatnya, ternyata ya di dalam tubuh kita ini ada alat perekam dari perbuatan kita. Dan itu nanti akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyangkal nantinya sangkaan kita apabila kita membantah. Dalam surat Yasin ayat 65 ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Hari ketika mulut manusia dikunci. Ini kalau diumpamakan ini ada manusia itu nanti di akhirat itu diperlihatkan seluruh catatan amalnya, diperlihatkan seluruh perbuatannya, lalu dia menyangkal bahwasannya itu bukanlah perbuatan dia. Mungkin bisa saja itu adalah perbuatan yang direkayasa oleh para malaikat. Dan dia merasa tidak berbuat itu, tidak berbuat dosa itu, tidak berbuat maksiat itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyidangkan mereka, lalu mulut mereka dikunci. Mulut yang biasanya membela dirinya ketika itu dikunci. Apa yang berkata? Wa tukallimuna aydihim, maka tangannya yang berbicara ketika itu. Apa kata tangannya? Iya. Ketika itu aku yang ngambilnya. Dan kakinya pun memberikan kesaksian. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kakinya pun memberikan kesaksian, benar wahai Allah, ketika itu aku melangkahkan kaki ini ke sana, lalu mereka berbuat sekehendaknya. Nih pemirsa, sahabat langkisau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana saja kita berada, tanamkan sikap ini ke dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang saat sekarang ini merajalela di berbagai macam kalangan. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Apakah mereka tidak beriman? Apakah mereka tidak Islam? Mereka kalau kita lihat agama Islam, kalau kita tanya mereka beriman, tapi ujung-ujungnya mereka berkata ini saya khilaf, ini saya salah. Maka ini yang tidak mereka tanamkan di dalam diri mereka. Kalau seandainya sikap ini, sikap muraqabah ini tertanam dalam dirinya, insya Allah tempat kita aman. Tidak akan ada lagi mereka yang korupsi. Tidak akan lagi ada mereka yang tertangkap basah berbuat maksiat. Tidak akan ada lagi mereka yang berani mengambil uang yang ada dalam kotak infak masjid musala. Kenapa? Karena mereka yakin, ya, Di mana saja mereka dalam keadaan terang ataupun dalam keadaan gelap gulita, di sana ada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada contoh yang paling baik bagi kita semua. Teladan dalam hal ini yang pernah dipraktekkan dan itu pernah dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf dia diajak oleh Suleha untuk berbuat maksiat, ketika itu Suleha merasa tidak ada orang yang perhatikannya. Namun ketika Suleha mengajak Yusuf itu berbuat maksiat, Yusuf katakan kepada Suleha, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan mereka. Maka ketika itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi jazidnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Tuhanku, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada menuruti kehendak mereka. Ini adalah ungkapan yang paling istimewa yang saya rasa, ya, dari seseorang yang begitu kuat imannya, yang begitu kuat ketakwaannya sehingga dia, ya, mau untuk tidak berbuat maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, ya, yang ketiga M-nya adalah muhasabah. Muhasabah kita telah kenali semua. Muhasabah itu adalah mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, menghitung-hitung diri kita. Allah Subhanahu wa taala juga ternyata perintahkan kita orang-orang yang beriman untuk muhasabah diri kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghimbau kita orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri, ya, memperhatikan, ya, apa yang telah mereka perbuat untuk hari esok. Apa yang telah mereka kerjakan untuk hari esok. Ini adalah himbauan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Hari esok di sini bukanlah hari Sabtu besoknya, tapi hari di mana ketika itu tidak ada yang bisa kita perbuat kecuali di sana yang berlaku adalah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirrul mar'u min ahi. Ini harinya. Maka Pak, pemirsa, sahabat Lengkisau, di mana saja kita berada, kita hisap diri kita. Sudah berapa banyak ketaatan yang sudah saya lakukan? Sudah berapa banyak kemaksiatan atau kelalaian, kekufuran yang pernah saya perbuat? Ini sebagai implikasi dari muhasabah terhadap diri kita. Bahkan sahabat Umar pun memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Apa kata beliau sahabat Umar, ya? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita lakukan, kita tanamkan sikap muhasabah dalam diri kita. Lalu yang keempat sebagai penguat dari ketakwaan kita adalah yaitunya muakobah. Muakobah artinya, ya, memberikan sanksi terhadap diri kita apabila kita ini lalai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan sanksi, ya, terhadap diri kita apabila diri kita ini lalai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita lalai dalam beribadah, maka berikanlah sanksi. Bukan sanksi maksudnya untuk mencambuk diri kita, bukan. Tapi sanksinya dengan perbuatan baik juga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah mengatakan, ittaqillahi summa kunta wa atbi isaihatal hasana tamhuha wa khaliqin nas bihlukin hasan. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada dan ikutkanlah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Ketika Abu Abdullah, dia itu masuk ke dalam kebun kurmanya, dia saksikan, dia lihat satu persatu dari kebun kurmanya itu, dari pohon kurmanya itu, Ternyata pohon kurmanya berbunga lebat, berbuah lebat. Akhirnya dia takjub. Lalu dia datangi satu persatu pohon kurmanya itu. Dan kebetulan luasnya luar biasa. Itu kejadiannya setelah beliau selesai dari melaksanakan sholat zuhur. Akhirnya begitu keluar dari kebun kurma itu, dia terkejut. Kenapa terkejut? Ternyata matahari sudah mau tenggelam. Maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia segera mendirikan sholat asar secara sederhana. Lalu selesai itu dipanggillah para sahabat. Maka dia panggil, ya, Ali, dia panggil Bilal. Wahai Bilal, wahai Ali, saksikan oleh engkau, aku infakkan ya kebun kurma ini untuk fakir dan miskin. Kenapa demikian wahai Abdullah? Ya, maka dia jawab, sesungguhnya aku ini terlalaikan oleh kebun ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa, karena terlambat mendirikan sholat asar sampai-sampai kebun kurmanya diinfakkan, diwakafkan. Lalu bagaimana dengan kita yang sering lalai, yang sering terlambat sholat subuh? Kadangkala sudah siang, kadangkala ya kita juga terlambat sholat asar, kadangkala kita terlambat sholat maghrib, udah hampir masuk waktu isya. Adakah kita berbuat demikian? Maka pemirsa, sahabat Langkisau, di mana saja kita berada, kita mesti memberikan, menanamkan sikap muakabah di dalam diri kita, ya, sebagai sanksi, ya, terhadap kelalaian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Atau sekecil-kecilnya, apabila kita lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, adakah kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahalazim. Atau barangkali ketika kita telah jelas berbuat dosa, adakah kita bertobat langsung pada Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagai pribadi yang beriman, yang menginginkan ketakwaannya kuat, ya, maka hendaklah menanamkan sikap muakabah ini di dalam diri kita, supaya ketakwaan kita itu benar-benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, ya, M-nya yaitunya mujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ibadah yang dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, insyaallah akan memberikan efek baik terhadap pribadi kita. Apapun saja itu ibadahnya. Kalau ibadah puasa kita laksanakan secara bersungguh-sungguh, insyaallah kita akan terhindar dari segala macam perbuatan maksiat, maka akan mendatangkan ketakwaan, la'allakum tattaqun. Kalau seandainya kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah sholat, insyaallah kita akan jauhkan dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena itu langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan hanya dalam ayat saja, ya, aqimish shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukan itu saja, tapi Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, ya, apa kata beliau SAW, man lam tanhahu salatuhu anil fahsai wal munkar lam yasdad minallah illa bu'dah. Barang siapa yang mendirikan sholat tapi sholat itu tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, ya, dia tidak akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malahan semakin jauh. Maka mari kita, ya, kalau seandainya kita telah beribadah, ya, maka bersungguh-sungguhlah dengan ibadah itu. Kalau kita telah mendirikan sholat, tinggalkan segala macam bentuk perbuatan maksiat, apalagi yang tadinya yang berkesan aci, ya, yaitunya sikap muraqabah, pengawasan terhadap rasa ada yang mengawasi diri kita. Kenapa demikian? Karena kita sering saksikan anak-anak muda itu, ya, mereka dalam kesendirian itu sering berbuat maksiat, apalagi dengan media sosial. Ya, dalam media sosial ini, kalau seandainya tidak ada keimanan kita kuat atau ketakwaan kita kuat, Di dalam media sosial itu tampilannya luar biasa, banyak yang mendatangkan perbuatan maksiat. Tapi kalau seandainya ada tertanam dalam hati kita, dalam diri kita, sikap muraqabah, ini yang ketiga tadi ya, yang kedua ya.
1: Yang kedua muraqabah.
0: Insya Allah dia tidak akan mau melihat tontonan, ya, tayangan dari media sosial itu. Kenapa dia tidak mau melihat? Karena itu tidak pantas dilihat oleh orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, setiap perbuatan kita, setiap tingkah laku kita, itu nantinya ada konsekuensi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pamay ya'mal miskola zarratin khairayyara, wamay ya'mal miskola zarratin syarrayyara. Sebesar apapun perbuatan baik kita akan dibalasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seberapapun kecilnya juga demikian. Ya. Lalu perbuatan jelek pun demikian. Sekecil apapun perbuatan jelek kita, perbuatan dosa kita, semuanya akan dibalasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat Lengkisau, dimanapun saja kita berada, ya, mari kita tanamkan 5 sikap ini, ya, 5 M ini dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama M-nya tadi adalah mu'ahadah, yaitunya selalu ingat dengan janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata kita ini telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk terlahir ke atas dunia ini untuk mempertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu M yang kedua, yaitunya muraqabah, selalu merasa diawasi di mana saja kita berada, yakin dan percaya dimanapun kita berada, dalam keadaan bersama-sama ataupun sendirian, di sana ada pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang ketiga, muhasabah, hitung, ya, selalu diri kita, perbuatan kita, sudah berapa umur kita, sudah berapa banyaknya ketaatan kita, ya, sejak kapan kita mulainya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hitung semuanya. Lalu yang keempat, yaitu mu'aqabah, ya. Kalau seandainya memang kita selaku insan biasa yang tidak pernah kilap daripada sifat salah dan dosa, maka nih mu'aqabah, berikan sanksi terhadap diri kita. Apakah itu berinfak, bersedekah, berpuasa, berzikir, ya. Bahkan sahabat-sahabat yang dulu itu pernah dia, ya, berkenaan dengan amalan sunat saja dia memu'aqabah dirinya. Saya lupa nama sahabatnya, beliau tidak sempat bangun malam untuk mendirikan sholat tahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bangunnya telah mau masuk waktu subuh saja. Maka keesokan harinya dia tidak menidurkan matanya, memejamkan matanya, ya. Kenapa? Karena dia ingin selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai sebuah mu'aqabah yang dia lakukan untuk memperkuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, yaitunya mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Mungkin sahabat Lengkisau di mana saja berada, ya, Aci Channel, ya, demikian mungkin yang bisa saya paparkan tentang 5M sebagai penguat takwa. Mudah-mudahan kita semua sebagai bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada, langsung tutup, Aci.
1: Kita bahas dulu sedikit, siap, ya, silakan, Pak Ustadz, ya, yeah. Wah, menarik sekali, ya, Masya Allah, sekali ini bahan pembahasan kita hari ini, ya, sahabat Lengkisau, terkait takwa, yeah. 5M, bukan 5 miliar, bukan, tapi 5M menuju, yeah, takwa. Lebih banyak dari 5M nih kalau dinilai, tidak ternilai dengan, yeah, uang, ya, Pak Ustadz, ya, yeah. Nah, kalau kita lihat nih, kalau bicara soal takwa, seringkali bayangan kita kan potret ibadah menuju takwa itu berat sekali, ya. Nah, bagaimana nih konsep 5M ini yang sudah Pak Ustadz sajikan tadi bisa kita menjadi bentuk yang sederhana nih untuk kita menjadi hamba yang bertakwa tanpa kita merasa terbebani.
0: Ya. Jadi memang ini adalah memang datangnya dari hati. Ya, kalau seandainya kita ingin merubah diri kita benar-benar jadi pribadi yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah bisa. Ya. Yakin dan percaya saja bahwasannya setiap perbuatan kita, setiap tingkah laku kita, dan semua amalan kita, semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah bisa kita menerapkan perbuatan atau sikap 5M ini, Aci, insya Allah, ya.
1: Oke, Pak Ustadz, ada lagi nih pertanyaan yang muncul dari 5 poin ini. Ada tadi muahadah, mujahadah, muraqabah, muhasabah, dan muaqabah. Ini biasanya yang mana yang paling menantang kita sebagai umat muslim untuk menuju ketakwaan, yang paling sering kita gugur gitu di tengah jalan saat kita menuju ketakwaan ini, Pak Ustadz?
0: Jadi yang paling banyak itu bermasalah ya. Kenapa banyak orang-orang yang kelihatannya mereka dari segi fashionnya ya alim, pakaiannya alim, tahu-tahu besoknya terdengar berita dia melakukan ini, melakukan itu. Atau mereka yang tidak bisa jujur dengan dirinya atau konsisten dengan amalannya ya. Kemarinnya ketika Ramadan ya, dia itu taat, rajin datang ke masjid, tahu-tahu sekarang udah bahkan sampai bulan Zulhijjah ya, dia tidak tahu menahu lagi dengan masjid, dengan musala, bahkan dengan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, diantara yang lima itu yang sering diabaikan oleh kita-kita ini adalah ini sikap muraqabah itu.
1: Muraqabah?
0: Iya, sikap muraqabah, sikap selalu merasa diawasi ya, di mana saja berada. Sikap selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering diabaikan ini. Ya, ketika dia sendiri, mungkin mohon maaf, mungkin kita enggak asing lagi nih, Aci ya.
1: Benar.
0: Enggak asing lagi ya. Ada terdengar ini, ada terdengar berita tentang ketangkap ini ya, di sana ada yang korupsi sana.
1: Benar.
0: Kalau seandainya dia punya sikap muraqabah, dia tidak akan lakukan itu lah, Aci.
1: Benar.
0: Iya. Dia tidak akan berbuat
1: ya,
0: itu
1: ya.
0: Ustaz, ya. Kalau yang remaja-remaja ini apa perbuatan pergaulan bebas ya?
1: Oh iya.
0: Yang sering itu ujung-ujungnya adalah apa pergaulan bebas, pacaran, zina. Dia lakukan itu, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak menyadari bahwasannya di sana tidak ada yang perhatikan. Padahal Allah itu selalu memperhatikan. Mungkin barangkali dia benar, tidak ada yang ketangkap, tidak ada yang melihat. Tapi nanti di akhirat, sepanjang apa disampaikan tadi, mereka mungkin akan diperlihatkan tentang perbuatannya. Mungkin dia juga akan terkejut ya. Nah, maka ini mesti kita tanamkan dalam diri kita. Tadinya ada tiga ya, Ci ya.
1: Iya.
0: Tiga bentuk muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Yang pertama, Allah itu langsung yang mengawasi kita. Lalu yang kedua, ada malaikatnya yang mencatat. Siapa malaikatnya? Mayal bizu minkauli ila ladaihi raqibun atid. Malaikat raqib dan atid. Jadi walaupun di tempat yang gelap gulita, enggak ada cahaya di sana, enggak ada CCTV yang merekamnya, tapi yakin di sana ada malaikat Allah. Siapa malaikatnya? Malaikat raqib dan atid.
1: Benar.
0: Ya gitu aja.
1: Oke, berkaitan nih tadi ya dengan pengawasan muraqabah ini, Pak Ustadz. Rasa pengawasan yang kita lupakan saat kita mungkin di luar waktu-waktu tertentu ya, dan menuju takwa. Nah, ini apalagi buat anak-anak nih tadi, Pak Ustadz. Bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak kita, Pak Ustadz? Bagaimana ingat loh, kita ini selalu diawasi oleh Allah, oleh malaikat. Nah, gitu, Pak Ustadz.
0: Jadi, berkaitan dengan cara penanaman sikap muraqabah ini di dalam pribadi anak-anak kita, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, Aci. Apalagi anak-anak kita sekarang kan dia udah kalau seandainya membantah, dia pintar membantah juga.
1: Benar,
0: kan?
1: Sudah beda.
0: Ini sebenarnya berkaitan dengan iman ini.
1: Begitu.
0: Benar, dengan iman, berkaitan dengan iman, maka yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, jangan sampai bosan mengingatkan kebaikan, apalagi berkaitan dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, siapapun saja kita ya, dimanapun saja kita, di sana ada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya ada yang anak-anak kita yang udah bisa mendengarkan nasihat, mulai dari kecil itu kita berikan ini pemahaman tentang muraqabah ini kepada mereka.
1: Berarti kita sebagai orang tua juga mungkin ikut mencontohkan ya, Pak Ustadz.
0: Iya, ikut mencontohkan. Ya, begitu aja.
1: Wah, terima kasih jawabannya Pak Ustadz ya. Tentu memang di zaman sekarang ini kita kalau menghadapi takwa. Kalau anak-anak sekarang, apalagi kita, tidak hanya diri kita, tapi kita juga harus menginformasikan, memberitahu, mengingatkan kepada yang tua, yang muda, yang kecil, apalagi khususnya generasi kedepannya, ya Pak Ustadz. Ya. Tapi belakangan banyak sekali anak-anak itu yang merasa kalau ternyata muraqabah atau pengawasan dari Allah itu bukan hal yang menurut mereka penting begitu. Mereka malah lebih peduli dengan pendapat orang lain, komentar-komentar orang lain gitu. Bagaimana kita mengawasi anak-anak kita supaya janganlah kamu takut sama manusia nih, tapilah takut pada Allah gitu. Selain kita menanamkan ya, cara apa yang paling efektif menurut Pak Ustadz?
0: Jadi Aci, ini merupakan tugas yang sangat besar kepada orang tua ya. Berkaitan dengan tingkah laku anak-anak kita saat sekarang ini, maka hal yang paling efektif itu memang pertama, orang tua bisa memberikan keteladanan ya. Yang kedua, orang tua mesti menanamkan keimanan kepada anak-anaknya. Orang tua menanamkan keimanan yang kuat pada anak-anaknya supaya ya anak-anaknya itu memang berkeyakinan yang kuat juga pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi masalah saat sekarang ini ya, orang tua abai kepada anak-anaknya. Orang tua abai ya, mengabaikan anak-anaknya, masalah pendidikan itu diserahkan sepenuhnya kepada pendidikan sekolah atau di tempat-tempat pendidikan non-formal. Nah, ini yang salah ini. Maka apa yang pernah diperbuat oleh para nabi itu dahulunya ya, Nabi Ya'kub ya, ketika beliau itu akan meninggal dunia, lalu beliau mengumpulkan anak-anaknya. Apa kata beliau? Ma ta'buduna min ba'di, ma ta'buduna min ba'di, kata beliau, wahai anak-anakku, ketika ayah sudah meninggal nantinya, apa, siapa yang akan kalian sembah? Siapa yang akan kalian ibadahi? Maka semuanya anak-anaknya jawab, kami akan menyembah Tuhan engkau wahai ayah, Tuhan Ibrahim ya. Siapa itu? Dia Allah, Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sekarang ini yang sangat miris kita. Orang tua banyak abai dengan itu ya, tidak memperhatikan keimanan tentang anak-anaknya. Mudah-mudahan ya orang-orang tua ya bisa memperhatikan anak-anaknya, menanamkan ketakwaan kepada anaknya, keimanan kepada anak-anaknya, supaya mereka ya jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan. Di samping itu, di samping usaha menanamkan keimanan, tentu juga mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anaknya ya. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal mu'minin, Rabbi habli minal muttaqin, supaya anaknya bisa menjadi anak yang soleh, yang beriman, dan pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Aci.
1: Wah Pak Ustadz ya, dan ini sebelum kita tutup nih Pak Ustadz nih, bagaimana nih terakhir dari Eci ingin bertanya Pak Ustadz. Nah kalau kita bahas pagi ini bagaimana fondasi takwa itu naik turun begitu banyak caranya dari 5M ini, mana satu langkah awal yang paling sederhana, yang paling krusial nih Pak Ustadz, yang bisa kita praktikkan langsung malam ini juga untuk meraih 5M menuju takwa ini?
0: Ya, benar Aci. Ya, memang keimanan kita itu al-imanun yazid wa yanqus ya. Iman itu kadang naik dan kadang turun ya. Yazid bitta'ah wa yanqus bil ma'asi. Dia itu naik dengan ketaatan dan turun ketika kita berbuat dosa atau kemaksiatan. Maka yang penting bagi kita utama itu ya, kalau 5M ini satu paket ini, enggak bisa ditinggalkan ini. Aci, enggak bisa ditawar-tawar.
1: Enggak boleh ditawar-tawar ya,
0: bisa ditawar-tawar ya. Kalau ingin imannya kuat, ketakwaannya kuat, memang harus disertakan 5M ini. Ah, gitu Aci.
1: Oke, berarti harus mulai dari diri sendiri.
0: Harus mulai dari diri sendiri ya, dalam keluarga ya, dalam keluarga. Tentu selaku orang tua lebih dahulu, kemudian anak-anaknya itu. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala itu kan jelas. Ya ayyuhallazina amanuku ampusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Kalau dalam keluarga, diri kita ini sebagai apa? Orang tua. Ya, jaga ya. Pertama diri kita. Wahlikum nara dan keluargamu, anak-anak kita. Kalau suami, ya istrinya. Ya. Kalau istri, tentu juga suaminya perhatikan juga, ya peringatkan juga gitu. Begitu aja.
1: Oke, terima kasih Pak Ustadz, dan boleh satu closing statement nih untuk pendengar kita sahabat Langkisau.
0: Oke, baik pemirsa sahabat Langkisau yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya dengan begitu banyaknya kejadian-kejadian yang kita dengarkan, yang kita lihat di pesisir selatan ini, mudah-mudahan dengan berbekal 5M ini, ya kita semua bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Kita mulai dari diri kita sendiri, lalu kita sampaikan juga, kita dakwakan juga kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan ya kejahatan, kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan dosa bisa berkurang di lingkungan kita semua. Demikian saya, dari saya Aci. Terima kasih banyak atas kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Arief Rahman, SPDI Penyuluh Agama Kecamatan Lengayang, yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir di Langkisau FM di pagi hari ini. Jauh-jauh dari Lengayang ya Pak Ustadz ya. Terima kasih, dan pastinya sahabat Langkisau, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Jumat bersama Kemenak yang selalu hadir rutin menemani ruang dengar sahabat setiap Jumat pagi dari jam 9 hingga pukul 10 pagi. Pastinya dengan informasi-informasi yang bermanfaat menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan kita ini ya hari ini 5M sebagai penguat takwa kita bisa langsung terapkan di kehidupan kita sehari-hari mulai saat ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, dan tentunya sahabat Langkisau, kita lanjutkan program berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat pagi sahabat Langkisau, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuara Kak Eci Daniel hadir kembali menemani sahabat dalam program Varia Langkisau di edisi Jumat hari ini tanggal 22 Mei 2020.

Pastinya dalam varian Langkisau kali ini sahabat, hingga pukul 11 siang nanti kami hadirkan informasi terbaru dari ranah nasional dan internasional untuk Anda. Selamat pagi untuk sahabat yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 dan tentunya yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM. Sahabat Langkisau, kita awali informasi pagi hari ini dari ranah internasional.

Sahabat Langkisau, sahabat di mana demo besar-besaran di mana puluhan ribu warga turun ke jalan untuk berpartisipasi dalam demonstrasi besar yang bertajuk United the Kingdom yang menguncang ibu kota Inggris London akhir pekan lalu. Demo ini di mana dilakukan di mana penyelenggara tokoh sayap kanan Tommy Robinson menyampaikan seruan konservatif pada demo Sabtu 16 Mei lalu. Di mana ia memanfaatkan momen ini untuk menyinggung pemilu selanjutnya di tengah gonjang-ganjing internal pemerintahan Inggris. Pemilu Inggris akan digelar di tahun 2029 mendatang, namun seruan agar Perdana Menteri Keir Starmer mundur terus menggema dan memicu pertanyaan apakah pemerintahan saat ini bisa bertahan. Demo The United the Kingdom sendiri disebut tidak terafiliasi dengan partai politik Inggris manapun, tetapi menarik pendukung dari beberapa partai yang ada.

Selanjutnya sahabat Langkisau, di mana WNI relawan flotila menjalani tes kesehatan sebelum pulang ke Republik Indonesia. Duta Besar RI untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, mengungkapkan warga negara Indonesia relawan global sumut flotila atau GSVF yang akan menjalani serangkaian tes sebelum dipulangkan ke Indonesia. Di mana dalam pernyataannya kepada wartawan Jumat kemarin, Rizal menyampaikan para WNI akan menjalani testimoni, visum, dan tes kesehatan di Turki sebelum kembali ke Indonesia. Proses testimoni, visum, dan tes kesehatan oleh pihak Turki akan secepatnya dilakukan dan akan dipulangkan ke tanah air jika proses di Turki telah selesai. 9 WNI yang berpartisipasi dalam armada global Sumut Flotilla telah tiba di Istanbul, Turki, Kamis 21 Mei kemarin, di mana usai mereka diculik beberapa hari oleh pasukan Israel. Kesembilan WNI ditangkap di perairan internasional saat berlayar bersama GSF menuju jalur Gaza Palestina guna menyalurkan bantuan kemanusiaan dan menembus blokade Israel. Konsul Jenderal RI di Istanbul, Daryanto, melaporkan ada WNI yang mengalami kekerasan fisik saat ditahan pasukan negara Zionis. Mereka dipukul, ditendang, hingga disentrum. Namun tidak dirinci berapa banyak yang mengalaminya. Konsulat Jenderal RI di Istanbul mengungkapkan, hari ini bersama 9 warga negara Indonesia yang bergabung dalam misi flotila telah bersama mereka dalam kondisi sehat walafiat, walaupun 3 dan 4 hari mengalami kekerasan fisik, ada tendangan dan pemukulan saat diculik tentara Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono sementara itu telah mengecam keras Israel karena menyiksa para relawan WNI. Ia menegaskan segala bentuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan global Sumut Flotilla merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Sementara itu, sahabat Langkisau, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung melontarkan kritik keras terhadap Israel setelah dua orang aktivis Korea Selatan ditahan saat mengikuti misi kemanusiaan menuju jalur Gaza, yaitu Global Summit Flotilla, seperti 9 warga Indonesia lainnya. Di mana dalam rapat kabinet yang disiarkan langsung, Lee menyebutkan tindakan Israel melanggar hukum, berlebihan, dan tidak manusiawi. Dalam rapat kabinet Rabu lalu, Lee berulang kali mempertanyakan dasar hukum Israel mencegat kapal bantuan kemanusiaan yang membawa warga negara asing, termasuk warganya 2 orang warga Korea Selatan dan 9 orang warga negara Indonesia. Apa dasar hukum menyita dan menenggelamkan kapal yang membawa bantuan untuk Gaza, dan ini merupakan tindakan sukarela? Lee juga mempertanyakan apakah Israel memiliki kewenangan melakukan blokade di laut perairan internasional.

Sahabat Lagi Sao, kita lanjutkan informasi selanjutnya dari ranah nasional. Sahabat, setelah tembang Minang yang berikut, tetap di Lagi Sao FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Selanjutnya sahabat Langkisau di 91,2 Langkisau FM kali ini masih dalam varian Langkisau bersuarakan Eci Daniel. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini dengan informasi dari wilayah nasional.

Sahabat Langkisau, di mana Wamenhaj, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia sekaligus Wakil Amirul Hajj Danhil Anzahar Simanjuntak mengancam akan menyebut izin kelompok bimbingan ibadah haji umroh atau KBIHU yang nekat memasang penanda di tenda-tenda tempat jemaah haji akan menjalani wukuf di Arafah. Dan Danhil sendiri menegaskan bahwasannya tindakan KBIHU yang memasang penanda untuk mengkafling tenda merupakan tindakan ilegal karena tidak sesuai dengan standar dan aturan yang diterapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Dalam peninjauan di mana ia mencopoti penanda sesudah dipasang oleh KBIHU, maksud kami, di sejumlah tenda yang mana bertuliskan asal embarkasi, nama kloter dan nama KBIHU. Di mana ia menegaskan hanya Kementerian Haji dan Umroh yang akan memasang tanda untuk pembagian tenda jamaah di Arafah. Tindakan mengkafling tenda secara sepihak dilakukan oleh KBIHU ini dapat merugikan jamaah lainnya. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf alias Gus Irfan menegaskan pengaturan resmi penempatan tenda hanya dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh.

Selain itu, sahabat Langkisau, Menaker soroti tingginya kecelakaan kerja. BPJS Ketenagakerjaan diminta bergerak di hulu. Yasir Lee, Menteri Ketenagakerjaan, meminta BPJS Ketenagakerjaan mengambil peran lebih besar dalam memperkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja K3, terutama melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja di Indonesia. Berdasarkan data di tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 319.224 klaim kecelakaan kerja di Indonesia, di mana 9.834 kasus berujung kematian dan 4.133 kasus menyebabkan cacat fungsi maupun cacat total.

di mana ini ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara bertajuk menguatkan peran BPJS Ketenagakerjaan dalam mengurangi kecelakaan kerja di industri, di mana ia mengungkapkan pendekatan yang selama ini cenderung reaktif dan hanya fokus pada kompensasi tidak akan berkelanjutan secara aktuaria. Investasi di sektor hulu melalui program promotif dan preventif justru dapat menghasilkan penghematan yang lebih besar di hilir nanti. Ia juga menyoroti data penyakit akibat kerja yang tercatat sebanyak 1.158 kasus, di mana angka ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan karena pelaporan kasus masih menjadi tantangan. Data Organisasi Kesehatan Dunia dan Organisasi Pemburuhan Internasional menunjukkan sebagian besar kematian pekerja berkaitan dengan penyakit akibat kerja yang dipengaruhi lingkungan kerja itu sendiri. Untuk mengatasi tantangan ini, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan 3 pekerjaan rumah yang akan dijalankan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama dengan memperkuat sistem K3 nasional melalui optimalisasi layanan dan data kelola klaim. Yang kedua, meningkatkan efektivitas program pencegahan melalui pelatihan berbasis wilayah dan memastikan implementasi SMK3 di perusahaan berjalan secara nyata dan terukur. Selanjutnya, sahabat Langkisau, TNI berangkatkan 744 prajurit ke Lebanon. Markas besar TNI memperangkatkan 744 orang prajurit sebagai tanda pasukan perdamaian atau Satgas Kontingen Garuda Satgas Konga untuk misi United Nations Interim Force di Lebanon atau UNIFIL. Pemberangkatan tersebut ditandai dengan upacara pemberangkatan Satgas TNI Konga UNIFIL tahun anggaran 2026 di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis lalu. Di mana 744 personel yang diberangkatkan ke Lebanon terdiri dari 571 personel TNI Angkatan Darat, 79 personel TNI Angkatan Laut, 63 personel TNI Angkatan Udara, dan 31 personel Mabes TNI. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri juga berpesan agar prajurit menyiapkan diri dalam menjalankan tugas dengan baik, penuh semangat dan ikhlas karena membawa nama Indonesia di mata dunia.

Sahabat Langkisau Pesisir Selatan dan Kabupaten Solo perkuat kerjasama pengendalian inflasi daerah, di mana pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan pemerintah Kabupaten Solo sepakat memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui skema kerjasama antar daerah, yang mana dalam kesepakatan ini mengemukakan di dalam pertemuan tim pengendalian inflasi dua daerah yang berlangsung di ruang rapat sekretariat daerah Kabupaten Solo Rabu 20 Mei lalu. Dalam pertemuan ini dibahas potensi komoditas unggulan yang dapat menjadi objek kerjasama untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Di mana saat ini Kabupaten Solo memiliki surplus produksi cabai merah dan bawang merah, sedangkan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi komoditas ikan laut dan sapi yang dapat mendukung kebutuhan antar wilayah. Kedua pemerintah daerah menilai kolaborasi menjadi langkah strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi sekaligus menekan gejolak harga komoditas pangan yang berpotensi memicu inflasi. Dan melalui kerjasama yang terstruktur, masyarakat juga diharapkan untuk memperoleh manfaat berupa harga yang lebih stabil dan pasokan kebutuhan pokok yang terjamin. Sementara dalam kesempatan ini, pemerintah Pesisir Selatan menyatakan kesiapan untuk menyiapkan draft nota kesepemahaman kerjasama antar daerah serta draft perjanjian kerjasama yang melibatkan organisasi perangkat daerah teknis, pelaku usaha, kelompok tani hingga pedagang besar sebagai mitra pelaksana. Di mana dalam pertemuan ini dihadiri asisten 2 Setda Kap Pesisir Selatan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama, dan Kepala Bagian Perekonomian serta Camat Nagari Bayang dari Pesisir Selatan. Diharapkan melalui kerjasama antar daerah ini, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan optimis dengan upaya pengendalian inflasi dan dapat berjalannya efektif untuk membuka penguatan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi komoditas unggulan masing-masing wilayah.

Sahabat Langkisau, tim verifikator dari Kementerian Lingkungan Hidup melakukan verifikasi lapangan terhadap Laskar Pemuda Peduli Lingkungan atau LPPL Ampiang Para, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu nominator penerima penghargaan Kalpataru Aditya. Adia, maksud kami, kategori penyelamat lingkungan tahun 2026 Rabu lalu. Verifikasi ini merupakan tahapan penting yang mana dalam proses penerimaan calon penerima penghargaan Kalpataru ini penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup yang diberikan pemerintah kepada individu maupun kelompok yang dinilai berjasa dalam pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. LPPL Ampiang Para dipimpin Haritman diusulkan oleh pemerintah pesisir selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup setelah dinilai memiliki potensi dan kontribusi nyata dalam menjaga penyelamatan lingkungan di pesisir daerah ini. Kegiatan verifikasi dari tim Kementerian LH meninjau langsung program dan kegiatan yang dilaksanakan di LPPL Ampiang Para, mulai dari upaya konservasi lingkungan, pengelolaan kawasan pesisir hingga pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Hadir mendampingi verifikator antara lain Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Olahraga, Kepala Disperkimtan, Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan, dan perwakilan organisasi perangkat daerah dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Di mana keberhasilan LPPL Ampiang Para menjadi nominator menjadi motivasi bagi kelompok masyarakat lain yang terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, terutama untuk menghadapi berbagai tantangan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Masih dari wilayah pesisir selatan, sahabat Langkisau, para petani kelapa sawit dari Kecamatan Sutra Lengayang dan Ranah Pesisir mengikuti kegiatan sosialisasi perkebunan kelapa sawit melalui bantuan perhimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit yang digelar di kantor BPP Padang Laban, Kecamatan Ranah Pesisir, Kamis kemarin. Kegiatan ini dibuka langsung oleh PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, dihadiri oleh para petani sawit dan pihak terkait lainnya, di mana kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para petani terkait program bantuan dan pemanfaatan dana perkebunan kelapa sawit yang dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan produksi kesejahteraan petani. Di mana dalam kegiatan kali ini, para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan sosialisasi yang membahas berbagai informasi terkait mekanisme bantuan, pengelolaan dana perkebunan, serta upaya peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para petani di pesisir selatan semakin memahami peluang dan dukungan program pemerintah dalam pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit.

Dan sahabatlah kisah sampai di sini dulu. EC Daniel hadirkan informasi dari dalam dan luar negeri dalam varialan kisah di edisi Jumat 22 Mei 2026. Dan setelah ini sahabat, kita akan langsung bergabung bersama RRI Pro 1 Padang dengan mendengarkan dinamika olahraga. EC tutup perjumpaan kita kali ini sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.

Timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Echt door Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gots pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolfur Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Gal.

0: Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen, dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia-Rusia Aldila Sutiaji dan Feras Fonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Jamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

Inti, dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 20.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain, hanya Becker yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali rangkaian hiburan. Setelah tadi, kita sama-sama menambah informasi olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tapi nanti informasi-informasi lain akan tetap saya hadirkan untuk Anda. Kita ke hiburan dan ini sebuah lagu dari Putih Abu-Abu, judulnya Bagaikan Langit.

0: makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu Radio Republik Indonesia Padang Pergara, tim verifikator dari Kementerian Lingkungan Hidup KLH melakukan verifikasi lapangan terhadap Laskar Pemuda Peduli Lingkungan atau LPPL Amping Parak, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan yang masuk sebagai nominator penerima penghargaan Kalpataru Adia kategori penyelamat lingkungan tahun 2026 hari Rabu 20 Mei yang lalu. Pendengar, verifikasi lapangan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penilaian calon penerima Kalpataru, penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup yang diberikan pemerintah kepada individu atau kelompok yang dinilai berjasa dalam pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. LPPL Amping Parak diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Kelompok ini dinilai memiliki kontribusi nyata dalam menjaga dan menyelamatkan kawasan pesisir melalui berbagai kegiatan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam verifikasi tersebut, pendengar, tim dari KLH meninjau langsung sejumlah program yang telah dijalankan LPPL Amping Parak, mulai dari konservasi lingkungan, pengelolaan kawasan pesisir, hingga pelibatan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Disperkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan, Roli Bukhari, mengatakan masuknya LPPL Amping Parak sebagai nominator Kalpataru ini merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja nyata yang dilakukan selama bertahun-tahun dalam menjaga lingkungan hidup.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
2: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: المولى خير الأسماء، واذكر ربك صبح مساء، زكي النفس من الأهواء.
1: Ada 11 hari, 10-11 hari ke depan untuk mempersiapkan amalan-amalan spesial ini, karena ini butuh persiapan khusus. Anda yang tidak menyiapkan kondisi spiritualnya atau kondisi fisiknya, tidak disiapkan dari sekarang, maka demi Allah saya katakan, walaupun diberikan waktu yang istimewa, Anda tidak akan punya motivasi dan dorongan kuat untuk mengerjakannya. Kalau Anda disampaikan pada waktu momentum ini, yang dosa bisa diampuni, taubat diterima, amalan berlipat ganda jadi jihad. Kalau Anda wafat, berpeluang masuk surga. Anda belum serius juga, itu tandanya Anda yang tidak ingin masuk surga. Dan mesti dari sekarang disiapkan, barangkali Allah berikan kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu dan merubah kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sarankan, mohon izin ya, kalau ada peluang beramal dan kita sanggup mengerjakannya, jangan tunda, karena belum tentu ia akan kembali memberi kesempatan pada kita mewujudkannya. Anda diberikan kesempatan tahun ini, jangan tunggu tahun depan, karena tahun depan belum tentu Anda hidup. Baik, ada kurang lebih 9 amalan yang secara spesifik bisa kita rinci pada awal bulan Dzulhijjah. Dan 9 amalan ini secara umum akan dikerjakan pada tanggal 1 sampai dengan 9 Dzulhijjah. Sebagiannya ada yang dilengkapi di tanggal 10-nya. Nanti teman-teman tidak usah khawatir, insyaallah nanti ini sudah diinsert di Akhyar TV dengan beberapa medianya, jadi nanti tinggal di-download saja dan tidak akan kesulitan. Yang malam ini bisa Anda tuliskan, atau nanti yang kesulitan kami berikan kemudian kopinya, dan Anda bisa kopikan senikmat yang bisa Anda nikmati insyaallah. Pertama, saya agak cepat, ada yang terkait dengan amalan khusus . Yang kedua, ada yang terkait dengan amalan umum. Secara garis besar, di pertemuan pekan lalu sudah kami sampaikan beberapa bagian ini. Fokus. Ada amalan khusus, ada amalan umum. Yang dimaksud amalan umum adalah amalan yang umumnya bisa mudah dikerjakan oleh setiap muslim. Standar. Setiap muslim bisa mengerjakannya. Itu hal yang biasa. Ini standar. Adapun yang khusus, ini hanya akan dikerjakan oleh orang-orang yang memang cenderung ingin naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan katakan golongan yang spesial, bukan. Saya ingin katakan Anda bisa termasuk dalam golongan ini. Jadi kalau disebutkan oleh para ulama golongan spesial, golongan khusus, itu bukan berarti ingin mengistimewakan yang khusus dan menafikan yang lain. Tapi cara memahaminya, hadirkan diri kita termasuk di bagian itu. Maka kalau nanti saat Dzulhijjah ada amalan-amalan khusus, man yasha, maka maksudnya bukan untuk mengkhususkan sementara orang, tapi itu dorongan kepada kita untuk naik derajat menjadi orang yang dimaksudkan dalam kategori khusus itu. Paham maksudnya? Baik. Jadi kalau nanti saya sebutkan khusus kemudian umum, ini yang standar, ya, maka naikkan level kita dari yang standar kepada yang khusus. Siap insyaallah? Baik. Dzulhijjah tahun kemarin umum. Sebelumnya umum, sebelumnya umum. Kalau tahun ini belum menaikkan derajat kita pada yang khusus, antum mau tunggu berapa tahun lagi? Nah, sekarang kalau sudah paham ini, mari kita turunkan. Bismillah. Ini sudah 3 kali kajian spesial. Saya nulis, ngapus sendiri, masya Allah luar biasa. Ya, derajat khusus ini. Masya Allah. Tidak mau yang naik derajat, dari umum melihat saja menjadi menghapus. Hampir rata-rata kategori umum standar. Sini, 1. Kita mulai amalannya A. Amalan pertama, salat. Saya tuliskan salat. Dibagi 2. Fokus. Ada yang standar, ada yang khusus. Kalau antum ambil yang standar, ambil 40 rakaat. Seperti saya sampaikan pertemuan lalu. Ini umum, standar. 40 rakaat. Turunannya, detilnya, nanti sudah dirinci di sini. Detilnya 17 rakaat yang salat wajib, fardu, dari subuh sampai isya. 12 rakaatnya rawatib. Dan 11 rakaatnya, ini yang standar, salat tahajud atau salat qiyamul lail malam. Ini standar. Awas, saya sebut standar untuk amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Hati-hati ya. Jadi kalau antum misalnya bulan Dzulhijjah, alhamdulillah sudah bisa tahajud malam ini, standar. Paham ya? Baik. Jadi kalau rawatib 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, alhamdulillah. 2 setelah zuhur, jadi 6. Kemudian 8, 2 setelah maghrib, 10, dan 2 setelah isya. Jadi kalau antum ketinggalan 2 sebelum misalnya subuh, maka antum mendapatkan 10. Baik. Karena itu 40 dikurangi 2 berapa? 38. Berarti hari itu antum sedang di bawah standar. Ya. Itu ban ke bawah lah, di bawah standar. Ini ya. Jaga ini, jaga, jaga. Biasakan, biasakan. Kalau antum sudah biasakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nanti kalau ingin lebih detail lagi, turunkan ini sebagai amalan khusus, spesifik. Misal, nanti 1 sampai tanggal 9, turunkan tanggalnya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Di sini sama dengan berapa Agustus, berapa Agustus, berapa Agustus. Hari pertama, sholat, tuliskan di sini. Ya, fardunya, sampaikan. Kalau fardu ini otomatis dikerjakan. Baik. Kemudian rawatibnya ini. Kemudian tahajudnya ini. Kalau di malam yang pertama, antum ketinggalan tahajud misalnya, kalau dikerjakan, checklist begini. Kalau tidak dikerjakan, tanda tanya seperti ini. Tulis yang besar. Tuliskan sampingnya lagi. Sampingnya. Kamu masih merasa berkurang dosa? Menurut kamu sedikit dosa? Duhai kamu yang ingin masuk surga Firdaus? Nah, tuliskan. Paham ya? Hei jiwa yang merasa sudah merasa hebat, tuliskan di sini. Sampai berani meninggalkan tahajud, tuliskan. Utsman kaya, kayanya sampai sekarang masih ada, dia tahajud. Kamu enggak sekaya Utsman, aset enggak ada, enggak tahajud. Kamu siapa? Gitu. Tulisin lagi. Paham ya? Baik. Teruskan di sini. Amalan khusus. Tambahkan di luar yang 40 ini. Yang mutlak, syuruk. Ingat, cara berfikirnya begini. Cara berfikirnya adalah, setiap amal yang dikerjakan, statusnya naik, bukan pahala biasa. Levelnya naik, dicintai oleh Allah, dan pahalanya bisa setaraf atau bahkan lebih dari jihad fisabilillah. Syuruk, itu kalau dikerjakan, pahalanya bisa senilai haji dan umrah. Sempurna. Tapi kalau antum kerjakan di hari-hari ini, naik status di atas jihad fisabilillah. Jadi kalau antum kehilangan satu syuruk awal duha, satu hari saja, antum kehilangan pahala senilai jihad fi sabilillah. Dan harus tunggu tahun depan lagi. Paham ya? Duha, syuruk itu awal duha. Pertengahan duha, akhir duha, silahkan. Syuruk 2 rakaat. Ya, jangan terlampau soleh. Cukup 2. Tapi syaratnya tunggu setelah subuh berjamaah. Ya? Man shalal ghadata fil jama'ati, siapa yang menunaikan salat subuh dalam berjamaah, wa fi riwayatin fil masjid, salatnya ditunaikan di masjid, thumma yaqulu yadhkurullaha, kemudian tidak langsung pulang, duduk dulu zikir kepada Allah. Zikir itu banyak ya, maaf, baca Quran itu zikir. Quran disebut dengan zikir, Quran surah 15 ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Ba'da subuh ambil mushaf, baca Quran zikir. Bisa kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir. Dalilnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, paling kanan pertengahan. Ya, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Kalau Anda selesai menunaikan salat, segera berzikir kepada Allah. Ya, bisa lagi menghafal Quran. Kalau mushaf tidak ada, hafalan keluarkan, boleh. Dalilnya Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Zikir di situ yang dimaksudkan hafalan. Jadi kalau ada orang menghafal Quran, dia sedang zikir. Boleh berdoa, doa itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-7 Al-A'raf, ayat 205. Ya. Wad'u rabbaka tadarru'an wa khifatan. Wadhkur bimakna wad'u. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Ayo berzikir, doa. Mohon kepada Rabbmu dengan penuh kekhusyuan. dan penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bagian dari zikir, atau minimal sebut nama Allah dengan kalimat-kalimat Asmaul Husna dengan kalimat yang banyak. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Engkau sebut saya pun menyebut engkau. Zikir. Hatta bidayatul duha, sampai muncul awal duha. Awal duha disebut dengan syuruq, pergerakannya disebut dengan isyraq. Thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia tunaikan salat dua rakaat. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Teman-teman, dikerjakan di waktu yang ini dapat tambahan pahala lebih dari jihad fi sabilillah. Pertengahan duha 4 rakaat. Boleh, silakan. 2 sampai 4. Ke akhir duha 4 sampai 8, boleh. Ada lagi salat mutlak yang lain? Misal tadi sebelum subuh sudah. Setelah subuh tidak ada, rentangnya ke zuhur, itu tadi salat duha. Zuhur sebelum ada 4, setelah ada 2. Baik, asar. Asar ada qabliyah? Ada atau tidak? Yang bilang ada angkat tangan. Yang tidak angkat tangan. Yang wallahu a'lam. Ada dan tidak mesti bersandar pada dalil. Setiap ibadah mesti ada dalilnya. Ad-dinu huwad dalil. Dalilnya di hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Umar. Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kalimatnya. Rahimallahu ra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Allah akan merahmati seorang hamba yang menunaikan salat sebelum asar 4 rakaat. Diboleh kalau antum ingin tunaikan 4 rakaat, silakan, tidak ada masalah. Ya, tunaikan bisa 2 rakaat, bisa kemudian 4 rakaat sekaligus. Kalau diduga oleh orang lain tidak terbiasa 4 rakaat sekaligus seperti qabliyah zuhur yang 4 rakaat, maka antum tunaikan 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, supaya tidak diduga oleh orang awam sebagai zuhur yang diawalkan atau asar yang diawalkan. Siapa tuh udah sholat? Iya, orang baru, sesat kali ya. Sesat, masya Allah. Padahal antum sedang mengerjakan sunnah, dibilang sesat. Ya, baik. Ditanya, kenapa bapak sholat ini sunnah? Dari mana hadis Nabi? Jangan bawa-bawa Nabi. Ada itu. Ya, yang seperti itu 2 rakaat dulu. Paham? Tayyib. Kemudian maghrib. Ba'da maghrib ada. Sebelum maghrib? Ada atau tidak? Ada. Hadisnya masih dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, kata Nabi, "Shallu qabla al-maghrib rak'ataini." Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Wa la tattakhidhuha sunnatan. Cuma bedanya dalam hadis tentang salat sunnah qabla maghrib ini ada catatan di ujungnya, tapi jangan dibiasakan. Wa la tattakhidhuha sunnatan, tapi jangan dibiasakan. Kata para ulama hadis, catatan ini memberikan kesan kepada kita bahwa 2 rakaat sebelum maghrib ini, karena waktu maghrib sangat singkat, mepet ke isya, ini yang dimaksudkan adalah kalau memang dalam jangka waktu menunggu iqamah itu ada kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya dengan kegiatan itu menjadikan jeda maghrib semakin panjang. Misal, ada orang tawaf di Masjidil Haram. Ya, tawaf. Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap-siap, masih ada yang tawaf. Baik, menunggu ke arah iqamatnya, mereka mesti rapih dulu. Sambil menunggu itu, karena menunggu orang selesai kemudian dikondisikan, masanya masih cukup jauh. Baca Quran sudah, berdoa sudah, daripada melakukan tindakan yang tidak penting, tidak banyak manfaat, lebih baik tunaikan sholat maghrib, qabliyah maghrib 2 rakaat. Paham? Ya, daripada mengerjakan yang tidak penting. Ceklik, dekat Ka'bah. Sedang menunggu maghrib, di depan Ka'bah. Habis pahala. Jelas ya? Tapi kalau antum kembali ke tempat masing-masing, waktunya mepet, tidak ada kesibukan seperti yang tadi, tidak ada situasi sempat yang sama dengan yang tadi, maka disegerakan iqamat, lebih baik langsung tunaikan sholat maghribnya. Ini yang dimaksudkan. Jelas ya? Ada misal kondisi yang mirip-mirip. Datang ke masjid, sudah tahiyatul masjid, adzan sendiri. Selesai adzan sendiri, nunggu, belum datang juga. Ya? Kemudian antum baca Quran, belum datang juga. Kan? Zikir lagi, belum datang juga. Maka silahkan tunaikan 2 rakaat sambil menunggu makmum yang ada. Belum datang juga setelah 10 menit, tunggu sebentar, 15 menit, maka antum iqamat sendiri. Jadi imam sendiri, plus makmum sendiri, kemudian pulang sendiri, dan Allah sedang menganugerahkan pahala yang banyak berlipat untuk antum, karena semua nilai-nilai sholat pada saat itu diberikan pahalanya untuk antum semuanya.
2: Mulai pahala masuk masjid, buka masjid, nyalain lampu, adzan segalanya. Jadi antum borong seluruhnya, ya. Pahala adzan, pahala qomat, pahala macam-macam. Dan Allah ingin menganugerahkan pada antum hal yang sangat luar biasa. Besok-besok maghribnya adzan jam 5. Datang orang banyak. Dan katakan kepada antum, gila kamu. Belum maghrib sudah adzan. Katakan pada dia, kamu yang gila. Kemarin saya maghrib gak datang, sekarang saya adzan jam 5 pada datang. Tapi kita lanjutkan teman-teman sekalian. Bahwa yang pertama, ada amalan umum dan amalan khusus yang bisa kita maksimalkan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Dzulhijjah. Pertama, sholat tadi. Ditolong naikkan level kita ke level yang khusus. Keluarkan semua jenis sholat-sholat yang mampu kita kerjakan. Lalu saya yakin insya Allah teman-teman semua bisa terukur dan baik. Tapi akan lebih baik kalau sekiranya itu coba dituliskan. Sehingga amalan kita bisa terukur dengan lebih sempurna. Dua, ada yang terkait dengan Al-Quran. Saya mohon izin akan lebih cepat ke substansi pembahasan. Karena waktu kita tinggal 2 pertemuan lagi. Saya akan selesaikan pekan depan itu dengan bahasan yang lebih khusus lagi. Ya. Dua, ada yang terkait dengan Al-Quran. Al-Quran ini sifatnya ada 3 jenis amalan. Dan saya berharap kita semua bisa memaksimalkan 3 jenis amalan dimaksud. Pertama, ada yang terkait dengan bacaan saja, itu kita namakan dengan qiraah. Ya, qiraah. Baca saja. Kedua, ada yang kita rumuskan dalam bentuk tilawah, memahami isi Al-Qur'an. Jangan-jangan selama ini baca tapi enggak paham maknanya. Apakah mau sampai meninggal kita meninggal dalam keadaan tidak paham Al-Qur'an? Ya. Dan bagaimana mungkin mengamalkan isinya kalau tidak paham apa yang kita baca? Sedangkan Quran ketika diturunkan oleh Allah itu fungsinya sebagai pedoman kehidupan. Quran surah kedua ayat 185. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadhan Quran diturunkan, fungsi utamanya memberikan petunjuk pedoman kehidupan bagi setiap manusia. Diisi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu pedoman hidup kita, ada di situ semua. Apapun aktivitas Anda, langkahnya dari situ. Ya, Islamic worldview itu sumbernya dari Quran. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki ada di situ semua. Bagaimana cara melihat, cara mendengar, cara bicara, cara berjalan sampai ke profesi. Kalau pebisnis bagaimana cara berbisnis, kalau birokrat bagaimana di birokrasi, kalau punya kedudukan bagaimana cara menitiknya, kalau jadi guru bagaimana standarnya, kalau jadi orang tua seperti apa jadi orang tua yang baik. Ini jangan-jangan Anda baca Quran tapi tidak pernah mengeluarkan ayat yang terkait dengan aktivitas kita. Anda mau ke alisan butuh petunjuk. Itu yang sederhana. Bagaimana dengan kehidupan yang kompleks? Rumah tangga di situ ada petunjuknya. Ya, jadi Anda sudah puluhan tahun jadi ayah. Pernah enggak mengeluarkan ayat-ayat khusus sebagai seorang ayah? Ayah Qur'ani, ibu Qur'ani, anak Qur'ani dan sebagainya. Mukallaf. Ini tilawah. Ketiga, tahfidz. Hafalan. Ya, hafalan. Jadi ini nanti baca. Sudah baca pahami, sudah pahami hafalkan. Karena nanti kalau tidak kita hafalkan, agak kesulitan mempraktekannya. Berbisnis menurut Quran, mau rapat, bawa mushaf. Materi apa sekarang? Menghindari hal yang tidak menyenangkan. Mana ayatnya? Buka. Pindah dari situ, mau pulang, bagaimana ayat berjalan? Buka lagi, capek. Maka kita terima tawaran dari Al-Quran untuk memudahkan menghafalkannya. Ada turunan-turunannya. Nah, 3 hal ini, kalau Anda kerjakan di hari biasa seperti membaca misalnya, bagaimana pahalanya satu hurufnya? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf dari Al-Quran, maka setiap hurufnya 10 kebaikan. 10. Satu huruf, 10. Tapi Anda baca di hari-hari ini, rentang 1 sampai dengan 9 Dzulhijjah, bukan cuma 1 sama dengan 10 kebaikan, tapi nilai ini lebih daripada jihad fi sabilillah. Setiap hurufnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hurufnya mengangkat derajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di begitu Anda bacakan satu huruf, nilainya luar biasa. Begitu sampai satu huruf luar biasa. Makanya nanti kalau Anda hari pertama enggak bisa baca Quran, malam-malamnya bangun
1: tengah malam, jam 2, buka mushaf paling besar, simpan di atas meja. Jangan dulu dibaca. Begitu dibuka, tunjuk langsung pada diri Anda. Katakan, dosa apa saya selama hari ini sampai enggak bisa baca Quran? Karena orang-orang yang tidak bisa berinteraksi dengan Quran, minimal membacanya, pasti ada sekat dalam jiwanya. Apalagi di hari spesial, waktu spesial, pahalanya banyak, melimpah luar biasa, masih belum terlorong juga. Anda kalau ada panggilan untuk taklim ke sini, cuma pengumuman, barangkali motivasi datangnya masih biasa. Saya tanya pada Anda, kalau saya umumkan dari hari ini, pekan depan yang datang ke sini, masing-masing dapat amplop 500 ribu. Spesial, untuk 50 orang yang datang pertama, sebelum maghrib, kami berikan 500 ribu. Spesial, 50 orang pertama. Contoh, contoh Bu. Ya, contoh. Contoh. Awas, hati-hati. Contoh, awas. Belum selesai itu kalimatnya. Pertanyaan saya, kalau taklim dibuka ba'da maghrib, datang ke sini jam berapa ya? Dari sekarang, ada yang izin nginep sampai pekan depan tuh. Tungguin, tungguin, tungguin. Kenapa? Karena motivasinya berlipat. Anda ketinggalan 500 ribu, ditunggu-tunggu sampai sepekan. Kenapa ketika ketinggalan surga, ketinggalan ampunan, ketinggalan pahala jihad, kenapa enggak Anda kejar? Ini bingung saya. Ketinggalan handphone dikejar-kejar, handphone 3315 ketinggalan kejar-kejar. Ya. Ketinggalan sunnah antum diamkan aja gitu kan. Ada yang sunnah 33, ada yang sunnah 15, ada yang sunnah dan seterusnya. Kenapa tidak kita buru? Nah karena itu teman-teman sekalian, ini keluarkan. Kalau bisa ini, nah, baca. Lumayan, satu hurufnya berapa dibaca ini? Bukan cuma 10 kalau awal Dzulhijjah itu. Naik status, dicintai Allah, ada peluang diampuni dosa, dan naik mendapatkan pahala senilai jihad fi sabilillah. Nun, alhamdulillah dicintai Allah. Sudah dulu ah. Ya, ya itu berbeda. Yo, bikin peta. Berapa juz Al-Qur'an? 30 juz. 30 juz khatamkan dalam 9 hari. Baca. Bagi 9. Berapa 30 bagi 9? Ah, berarti kalau 9 dikali 3 saja berapa? 27. Berarti 27 plus 3 juz. Sehari 3. Ya. Jadi 27 dibagi 9 berarti kan sehari berapa? 3. Yang 3 juz dibagi lagi kemudian ke dalam 9. 9 hari. Baik ya? Jadi 3 juz plus ini dibagi 9. 3 juz bagi 9 berapa? Yuk, sebelum kiamat kurang 2 hari bagi. Ambil contoh begini. 3 juz itu kan kalau di awal sampai Ali Imran ayat 92. Berarti Al-Baqarah 286, ya kan? Tambah dengan Ali Imran sampai dengan ayat 92. Jadi berapa? 378. Baik. 378. 378 ayat kita bagi kepada 9. Berapa jatuhnya? Halo? 52. 52 kan enggak banyak. Kalau kita turunkan ke sini, ini 3 juz. 3 juz kemudian kita bagi ya kepada 9 hari. Tambah 3 juz ini 378, Al-Baqarah 286 ini udah 2 juz lebih. Tambah dengan awal Ali Imran sampai 92 ayat, udah 3 juz sampai sini. Tambahkan jadi jumlah ini. Kemudian dibagi 9 dapat 52. 52 tambahkan ke sini berarti 3 juz plus 52 ayat. Kalau kita masukkan lagi ini, masukkan ke sini 3 juz. Kan tadi yang pertama 3 juz. Baik kan? Tambah 52 berarti kita butuh 378 tambah 52. Berapa hasilnya? Kosong, naik ke sini 1, 8 tambah dengan 5, 13, naik ke sini 1, 430. 430, 430 ayat dalam sehari. Sanggup insya Allah? Jangan bayangkan 430-nya, kalau mau cepat bagi 5. 430 dibagi 5, berapa? Ayo cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. Ah, 80? 6, 86 ayat. 86 ayat ini dihasilkan dari 430 dibagi 5. Apa 5 itu? 5 itu standar sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi Anda setiap menemukan waktu sholat, Anda mendapatkan 86 ayat untuk baca. Kalau tidak ingin capek, bagi dua sebelum subuh. 86 bagi dua berapa? 43. 43 ayat sebelum subuh, 43 ayat setelah subuh. 43 ayat sebelum zuhur, 43 ayat setelah zuhur. Sederhana, gampang. 43 ayat berapa lama sih bacanya? Tidak banyak, 10-15 menit selesai kita baca. Anda investasi 10-15 menit sebelum menunaikan sholat, setelah menunaikan sholat, kalau tidak bisa mendapatinya, ganti di waktu lain. Anda mau berangkat misalnya buru-buru sebelum subuh, sholatnya di jalan, gak sempat baca yang ini, jenjang waktu ke duha, jam istirahat di kantor, sambil jalan, sambil dekat-dekat, Anda baca, Anda baca, Anda baca, Allahu Akbar. Kalau Anda luangkan waktu 10-15 menit untuk baca Al-Quran, setiap jeda waktu sholat, Anda bisa khatamkan dalam 9 hari. Paham sampai sini? Baik. Ini masih standar. Standar. Ah. Jadi kalau Anda, ya betul standar. Ya, coba Anda untuk pekerjaan saja, Anda bisa datang 1 jam sebelumnya. Alhamdulillah. Ada orang untuk mendapatkan sesuatu datang setengah jam sebelumnya. Yang paling hebat, konser sesuatu, konser musik, bayar. Masya Allah, 25 juta, tiket spesial, bayar, habis. Kan? Yang kelas biasa, habis juga, bayar, gak dapat apa-apa. Ini Anda dibayar, masa gak mau? Dan saya berikan satu hal, ketika Anda jadi ahli Quran, maka Allah akan memuliakan Anda seperti Allah memuliakan sifat Al-Quran. Dengar baik-baik. Al-Quran itu diturunkan di waktu yang mulia, Ramadan. Begitu Quran turun di bulan Ramadan, Ramadannya ikut mulia. Quran diturunkan di hari Jumat. Begitu Jumat diturunkan, Jumatnya ikut mulia. Sayyidul Ayyam. Quran diturunkan di satu malam, malamnya ikut mulia. Lailah Mubarakah. Turun Lailatul Qadar di malam itu. Quran diturunkan di antaranya lewat Malaikat Jibril. Malaikatnya ikut mulia. Jadi Sayyidul Malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi mulia. Jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran diturunkan di Mekah, Mekahnya ikut dapat berkah sampai dengan sekarang. Quran diturunkan sebagian di Madinah, Madinahnya dapat berkah. Karena itu, jika Quran sudah dijadikan ahli dalam satu tempat, dalam satu keluarga, satu masyarakat, maka Allah turunkan kemuliaan pada tempat yang dimaksudkan dan orang-orang yang dimaksudkan. Anak Anda ahli Quran, maka orang tuanya akan mendapatkan bagian dari keberkahan. Saya sering katakan, Fajar yang hafal Quran, bapaknya ikut haji. Lah kencek. Kamil Ahmad yang hafal Quran, bukan cuma ibunya, gurunya, pembimbingnya ikut haji. Jadi kalau antum mendapatkan bagian dari itu, maka keberkahan akan hadir di sekitarnya. Makanya tolong apa yang kami telah sampaikan untuk syiar Quran, Anda yang jauh-jauh bikin komunitas, nanti kita linkkan. Ya insya Allah kita sedang godok dengan maksimal, ya supaya untuk memudahkan gambaran itu, sekarang kami sedang menyiapkan musafnya dulu. Ya nanti begitu sudah siap, Anda kami akan undang dari utusan komunitasnya, musabnya nanti kami berikan, dan insya Allah nanti kita linkkan dengan programnya. Mudah-mudahan sebelum berangkat sudah selesai insya Allah. Siap insya Allah?
3: Siap.
1: Ah, ini standar. Jadi kalau 9 hari tidak khatam Quran, berarti Anda sedang di bawah standar. Nah, kalau mau di atas standar sedikit, di atas standar sedikit, naik. Maka teman-teman, tolong coba khatamkan dalam 6 hari. Biasa ini, 6 hari. 1-6, setiap harinya 5 juz. 5 juz, hari kedua 10 juz, hari ketiga 15 juz, 4, 5, 6, 30 juz. Maka gunakan sisa hari yang lainnya untuk melakukan amalan yang ini. Tilawah dan tahfid. Tahfid bisa bersamaan. Tilawah Anda bisa bagi. Misalnya 3 harinya saya untuk tilawah. Juz 30 saya mau tilawahi, bagi ke dalam 3 hari. Pahami artinya. Cara memahaminya begini. Jangan cuma terjemahan. Kalau terjemahan itu biasa. Kumpulkan kitab-kitab tafsir. Atau terjemahan dari tafsir, kalau belum bisa baca Arabnya, kumpulkan terjemahan kitab tafsir, buku tafsir yang kira-kira bisa Anda dapati. Insya Allah murah. Anda dapat tafsir, Anda baca, jadi pulsa sampai akhirat. Anda beli pulsa dunia hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia Anda. Sekarang tafsir banyak yang murah-murah. 150 ribu, 3 jilid. 3 jilid itu sampai mengantarkan akhirat Anda. Pulsa Anda dalam sebulan bisa 200 ribu. Cuma buat main TikTok, ngapain? Taketik, taketik, taketik. Nah, balik sini. Paham ya? Jadi kumpulkan begini. Misal contohnya, Anda ada apa aja nih? Ibnu Katsir misalnya kan?
2: bukan tafsir Ibnu Katsir, bukan tafsir Al-Khazin, bukan tafsir Al-Baghawi, bukan tafsir misalnya Al-Maraghi, bukan tafsir ini. Kalau ada punya, lalu Anda bacakan misalnya. Qul huwallahu ahad, itu sering dibaca, tapi paham enggak artinya? Baca, menurut Imam Ibnu Katsir begini, menurut tafsir Al-Baydawi seperti ini, menurut tafsir ini seperti ini, menurut ini begini. Maka wawasan Anda akan sangat luas dan paham betul tentang ayat itu. Maka jadilah Anda seperti Abu Bakar As-Siddiq, yang begitu dibacakan Allahu Akbar dalam sholat, tiba-tiba bergetar tangannya, sampai kemudian keluar air matanya karena takut. Allahu Akbar, gemetaran begini. Persis Anda subuh-subuh di Dieng. Wonosobo. Ya, ada orang jauh-jauh mau latihan pingpong fisik sampai ke Dieng, gitu ya. Pulang-pulang kalah. Ya. Baik. Kembali ke sini. Paham? Terakhir sambil menghafal. Gak apa-apa, sehari satu ayat. Satu ayat kan gak banyak. Hari pertama bagaimana? Gampang banget kapalin Quran. Masya Allah, hafal. Apa ayatnya? Alif, Lam, Mim. Hari kedua lancar. Hari ketiga mulai ada persoalan. Kesananya lebih mudah insya Allah.

hujan dari gunung turun ke lembah-lembah. Kenapa nadamu murung, langkah kaki gelisah, matamu separuh katup, lihat kolam sepi dan

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Bersuara Kaneci Daniel hadir menemani sahabat di hari ini Jumat 22 Mei 2026. Pastinya dalam musisi musik istirahat

siang hari ini di edisi Jumat siang ini. Sahabat Langkisau, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan pastinya tetap semangat menuju akhir pekan. Eci Daniel hadirkan lagu-lagu tembang kenangan untuk sahabat Langkisau, dan sahabat bisa langsung gabung bersama Eci di sini di 08 11 66 19 120. Untuk request lagu tembang kenangan apa nih ya, lagu lawas apa, lagu lama apa yang bisa sahabat putarkan ya. Nih, sahabat yang pilih, Eci putarkan lagunya. 08 11 66 19 120. Selamat siang juga untuk sahabat yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online, channel LPPL Langkisau FM. Dan pastinya kalau sahabat pingin banget bergabung di sini juga bisa melalui Messenger Facebook dan juga DM di Instagram kita @langkisaufm. Gimana siang harinya sahabat Langkisau di wilayah Kota Painan? Siang hari ini tidak terlalu panas ya, cuacanya berawan saja. Tapi tentu saja ya, jangan sampai karena cuacanya tidak terlalu terik, sahabat jadinya melupakan yang namanya kebutuhan cairan tubuh ya, sehingga dehidrasi. Nah, cuaca cerah berawan di sore hari, di siang hari ini ya, diperkirakan sampai menuju sore nanti. Pastinya sahabat Langkisau langsung aja di 08 11 66 19 120.

Tapi sebelum Eci menantikan sahabat Langkisan yang pengen bergabung ya, Eci mau menginformasikan dulu terkait panggilan umum relas dari Pengadilan Negeri Painan. Sahabat Langkisau, di mana Pengadilan Negeri Painan dalam perkara nomor 7 garing PDT.G tahun 2026 memanggil kepada nama Tony Irawan, laki-laki yang lahir di Solo 3 Februari 1996, wira swasta beragama Islam yang beralamat di air tambang Kenagarian Nyur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, yang disebut dalam surat ini sebagai tergugat dua, di mana Tony Irawan untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 7 garing PDT.G garing 2026 dalam agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 4 Juni 2026 mendatang pukul 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan di Wisma San Alaida Sago Komplek Islamic Center Sago 4 Jurai. Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh PT BPR Gema Pesisir Air Haji Kecamatan Linggosari Baganti kepada Pitrawati dan kawan-kawan di air tambang Kenagarian Pelangai. Dan sahabat Langkisau, diinformasikan ya atas nama Tony Irawan untuk dapat hadir pada persidangan Kamis 4 Juni 2026 pukul 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan, Kecamatan 4 Jurai. Sahabat Langkisau, saya hadirkan dulu lagu kenangan berikut ini menemani siang hari sahabat dalam musisi kali ini. Ada Hetty Kusendang, Rindu.

Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. 2. Memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. 3. Menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. 3. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. 4. Memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. 5. Memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. 6. Memiliki dokumen asli atas tanah. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Kembali lagi bersama Eci Daniel dalam musisi musik istirahat siang. Semoga sahabat Langkisau yang baru pulang dari ini ya, yang bapak-bapak ya, yang cowok-cowok pulang dari sholat Jumatnya, bisa ditemani ya sambil istirahat siang, menikmati santap siangnya juga untuk ibu-ibu di rumah ya. Pokoknya siapapun yang mendengarkan di 91,2 hari ini ya. Dan ada apa Putra Bayang, boleh dicoba lagi di 0811 6619 120. Dan tentunya apa kabar untuk semua sahabat Langkisau yang baru saja bergabung di 0811 6619 120 dan yang mendengarkan secara konvensional di frekuensi 91,2 MHz.

0: Siang, Pak Putra Bayang.
1: Halo, Lanito. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali.
1: Ini Daniel.
0: Gimana kabarnya?
1: Ini sekarang lagi di Pasar Baru nih, tempat Pak Al nih.
0: Wah, lagi di tempat Pak Al ya?
1: Pulang dari salat Jumat langsung tempat Pak Al ke nongkrong.
0: Nongkrongnya tempat Pak Al langsung ya?
1: Ya, man. Masih pakai baju batik juga lagi.
0: Waduh, waduh. Oke deh, mau ditemani lagu apa nih sambil nongkrong di tempat Pak Al?
1: Lagunya tuh dari siapa ya? Dari Nika Ardila.
0: Nika Ardila yang mana?
1: Izinkan.
0: Izinkan.
1: Izinkanlah.
0: Izinkanlah. Oke, siap.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Boleh satu lagi ya?
0: Boleh dong. Apa satu lagi nih?
1: Satu lagi itu dari Rano Karno.
0: Yang mana?
1: Bukalah kacamatamu.
0: Bukalah kacamatamu, enggak kelihatan nanti.
1: Lagunya tuh ada untuk Eci dia. Ya.
0: Oke okay deh. Siap. Oke, okay, Pak Al, Pak Putra Bayang gimana? Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Ya, salamnya gak bosan-bosan juga nih, salam untuk Eci, semoga sehat selalu ya, panjang umur.
0: Amin.
1: Ya, salam juga untuk Bibi, ada Gesta,
0: yeah.
1: Adel Febri, Yura Fanda, salam juga untuk Pak Ali di Pasar Baru,
0: yeah.
1: Ayah Ferdi, Ayah Fikri, Arya Piyambara, Jonathan, Pak Lampung, Juene, Dek Nai, Bulini, Bunda Sia, Putri Lakisau, Mutiara Taylor, Pak Oga, Pak Jendanjun, Ayah Safira, dibungkus aja lah semuanya ya.
0: Dibungkus semuanya, siap Pak Putra Bayang, ditunggu
1: ya,
0: lagunya
1: ya.
0: Ya
1: udah makan ya Cuy?
0: Udah dong.
1: Ya kalau belum nih nanti dikirim sama Ojek ya, masihnya ada.
0: Waduh, terima kasih atas niat baiknya ya.
1: Ya, nih, Pak Al nih mau bicara nih.
0: Boleh lanjut.
1: Sama Eci Daniel.
0: Oke, halo, selamat siang Pak Al.
2: Selamat siang Eci.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Gimana kabar Eci?
0: Sehat kalau Eci, kalau Pak Al gimana kabarnya?
2: Aduh, Pak Al juga sehat nih.
0: Alhamdulillah.
2: Doa Eci nih.
0: Waduh, bisa aja ya. Lagi ngapain siang hari ini? Udah nongkrong makan, nih? Eci. Kalau Eci udah makan, Pak Al. Pak Al sama Pak Putra Bayang lagi nongkrong ya siang ini ya.
2: Iya.
0: Wih. Aduh, janjian ye.
2: Pak Putra Bayang nanti dikirim nasinya tuh katanya.
0: Oh gitu, dikirim nasinya. Oke lah, siap. Pak Al mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Gombloh itu dari Gombloh.
0: Ya, Gombloh.
2: Apel.
0: Oh, apel. Oke.
2: Okay. Apel di malam Jumat.
0: Apel
2: malam Sabtu
0: ya. Ya, malam Sabtu, malam Jumat ya. Pokoknya malam-malam lah ya.
2: Pokoknya malam lagi.
0: Oke. Okay.
2: Boleh kan, Cik?
0: Boleh.
2: Nah, satu lagi itu dari edisi Litonga.
0: Dari?
2: Edisi Litonga.
0: Edisi Litonga Mama, yang mana?
2: Mama judulnya.
0: Yang mana?
2: Ya, ingat Mama nih.
0: Mama. Oke, siap. Boleh salam-salamnya dulu deh Pak Al.
2: Salamnya buat Eci, spesial buat Eci.
0: Terima kasih banyak.
2: Sama Pipi ada enggak? Ada di studio enggak?
0: Oh, Pipi. Lagi enggak ada Pipi Fikri di studio. Pipi Fikri nanti malam. Iya, nanti malam.
2: Salam sama Pipi ya. Pak, titip salam.
0: Titip salam buat Pipi Fikri. Pipi Fikri kalau lagi dengar ini ya, monitor ya. Dapat salam dari Pak Al. Oke.
2: Dibungkus aja semuanya. Iya.
0: Oke, okay, siap Pak.
2: Semuanya dibungkus
0: ya.
2: Iya, nanti marah Pak Putra Bayang pulsanya habis nih katanya.
0: aduh. Oke okay deh, siap.
2: Ya, ntar kalau Eci main ke Pasar Baru mampir tempat Pak Al ya.
0: Oke, okay, boleh insya Allah ya kalau ada waktu luang ya.
2: Di belakang ya, si itu tahu tuh, si Pipi tahu tuh tempat Pak Al.
0: Oh, besok ditanya.
2: Iya,
0: oke, siap.
2: Makasih Ci ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Putra Bayang dan Pak Al di Pasar Baru Bayang ya. Lagi nongkrong berdua-dua nih ya. Dua sahabat Langkisau mungkin ya lagi kumpul bareng sahabat, bareng keluarga di rumah ya. sambil istirahat siang hari ini, boleh dicoba juga nih bergabung bersama Eci. Sampai nanti Eci sajikan lagu-lagunya nih buat sahabat Langkisau ya di siang hari ini dalam musisi musik istirahat siang.

pesisir selatan karena kabar duka baru saja datang dari tanah suci, di mana seorang calon haji kloter Padang 11 asal Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, atas nama Bapak almarhum Inam Kanapi berusia 81 tahun meninggal dunia di Makkah, Arab Saudi akibat serangan jantung Rabu 20 Mei lalu, ya 2 hari yang lalu nih. Sebelum wafat, almarhum sempat mengeluhkan batuk dan penurunan nafsu makan, di mana ia mendapatkan penanganan medis di KKHI Makkah. Namun memang ya nyawa beliau tidak tertolong, dan almarhum ternyata memiliki riwayat penyakit jantung dan telah menyelesaikan umrah wajib bersama istrinya. Dan tentunya jenazah beliau dimakamkan di Makkah setelah disolatkan di Masjidil Haram. Dan kita doakan bersama ya untuk Bapak almarhum Imam Kanapi yang berasal dari Kloter Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan. Innalillahi wa innalillahi roji'un, ya sahabat Langkisau, cukup sedih juga kita mendengarkannya, tapi tentu saja kita nih juga mendoakan beliau ya, dan tentunya seluruh jemaah haji umroh dari yang berasal dari wilayah pesisir selatan, dari Sumatera Barat ataupun dari Indonesia semuanya, pokoknya seluruh umat muslim yang lagi menjalankan ibadah haji umroh tahun ini, semoga semuanya menjadi haji yang mabrur dan tentunya dimudahkan dalam melaksanakan ibadahnya. Oke sahabat Langkisau, saya hadirkan dulu lagu berikut ya, tetap di sini di Musisi.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: datang kembali, Adit.
1: Apa kabar, Eci dan
0: sehat,
1: Nil?
0: Adit, bagaimana kabarnya Adit di siang hari ini?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana nih, Adit, di Kota Padang?
1: Cuacanya lagi panas.
0: Cuacanya lagi panas.
1: Iya.
0: Oh gitu, mirip-mirip lah di sini ya, juga panas-panas gitu, menggeliat ya.
1: Eci Daniel sampai jam berapa siarannya nih?
0: Oh mungkin Eci Daniel hari ini sampai jam 4 sore aja, Adit, insya Allah.
1: 4 siapa nanti siaran?
0: Lanjutkan insya Allah sama Vivi Fikri nanti ya, sampai malam ya. Gimana Adit, malah siang hari ini ada rencana kemana nih Adit? Mau weekend besok, mau akhir pekan, ada rencana jalan-jalan gak sih Adit?
1: Gak ada jalan-jalan, dengar Langkisau aja besok.
0: Oh dengar Langkisau aja, oke deh Adit. Mau lagu apa Adit?
1: Ini lagu Tembang Kenangan ya?
0: Benar sekali Adit.
1: Lagu apa deh? Betaria Sonata.
0: Yang mana?
1: Air di dalam gelas.
0: Betaria Sonata, air di dalam gelas. Oke. Kalau di dalam mangkok jadinya kuah ya?
1: Kalau di dalam mangkok jadinya kuah.
0: Soalnya kalau air yang di dalam mangkok kan biasanya kuah gitu ya, kuah soto, ya kuah mie rebus gitu kan ya, kuah sup.
1: Ada bumbu.
0: Kalau air yang di dalam kalau air biasanya di dalam gelas kan, air minum gitu ya.
1: Soto di dalam mangkok.
0: Kalau dalam air yang di dalam mangkok namanya kuah jadinya, Dit. Enggak ada yang air di dalam apa ya?
1: Boleh
0: dong.
1: Ini lagi FM hari Rabu kemarin terkendala sinyalnya hilang-hilang, kalau dipakai data udah bagus lagi di live streaming.
0: Kemarin ada sedikit gangguan jaringan ya Adit ya, mohon maaf buat sahabat Langkisau semua, tapi sekarang insya Allah sudah aman kembali.
1: Saya kampung hari Rabu malam,
0: lagu dangdutnya enak-enak. Kenapa kemarin waktu sama Eci gak gabung tuh dangdut sore kemarin?
1: Dangdut sore gak ada siaran jam 5 hari Kamis.
0: Kan jam 4. Kemarin jam 4 Eci ada tuh mulai 1 jam. Adit sih enggak bisa dengerin lagu dangdut deh.
1: Boleh salam enggak?
0: Boleh.
1: Salam untuk Eci Daniel, Kak Vivi, Vio. Mario Ibu yang ada di sana itu.
0: Oke.
1: Salam untuknya siapa lagi ya? Kak Vivi, Siti, Wow, udah banyak yang gabung ke radio lagi saya.
0: Udah banyak. Tadi ada Pak Al, ada Pak Putra Bayang juga. Nah, Adit nih.
1: Salam untuk Pak Al, Pak Putra Bayang sama Riko Centago alias Putra Cak.
0: Oke. Buat siapa lagi? Halo?
1: Cik Daniel.
0: Iya, oke Adit.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adit di Kota Padang ya, sahabat Langkisau, selamat siang buat Adit dan juga buat sahabat Langkisau lainnya yang mendengarkan kita di frekuensi 91,2 siang hari ini.

boleh dicoba lagi. Tadi antri ya Pak Jaber ya. Dicoba lagi deh. Ya nih Eci tunggu Pak Jaber yang bergabung melalui 08 11 66 19 120. Kalau ngomong-ngomong semangat di akhir pekan sahabat Langkisau, biasanya apa sih sahabat Langkisau lakukan kalau akhir pekan? Kalau mungkin Adit katanya dengerin radio Langkisau tuh weekend seharian. Nah kalau Eci kalau lagi ada waktu luang ya biasanya itu ikutin film-film yang mungkin lagi hits, lagi trendy ya, nonton-nonton film, drama gitu. Tapi kalau misalnya para pecinta olahraga pasti akhir pekannya bakal mencari nih ya, mencari yang namanya semua permainan-permainan olahraga ya yang dihadirkan di televisi. Ya salah satunya adalah permainan sepak bola. Nah, siapa nih yang suka nonton laga sepak bola ya? Nah, kalau sahabat Langkisau nih ya suka banget nonton sepak bola ya nih di Sparbud Di Sparbudpora Pesisir Selatan dan pemerintah daerah Pesisir Selatan hari ini akan menayangkan besok ya di tanggal 23 Mei 2026 alias hari Sabtu itu akan mengadakan yang namanya nonton bareng nobar ya. Nonton bareng apa? Nonton bareng Liga Juara Liga Super Indonesia 2025-2026 yaitu Persib Bandung melawan Persijap. Nah tentunya ya kita juga nonton sama-sama nih salah satu atlet kebanggaan kita dari Pesisir Selatan yaitu Teja Paku Alam ya, putra daerah Pesisir Selatan yang lagi bermain di klub Persib. Dan tentunya kita bisa nonton bareng besok nih sahabat Langkisau di Videotron Taman Spora Painan mulai pukul 4 sore ya sahabat Langkisau. Sama-sama kita nih rame-rame kita mendukung putra daerah kita dan pastinya supaya bisa meraih gelar juara Liga Super Indonesia kali ini ya. Ayo jangan lupa besok sama-sama ya, pas juga nih akhir pekan ya, weekend gak kemana-mana kan, kita yuk ramai-ramai kita nonton ya. Jangan lupa ada door prize juga ternyata. Dan pastinya sahabat Langkisau di siang hari ini kalau sahabat ingin bergabung di 08 11 66 19 120, yuk mari kemari.

Sahabat Langki Sahau pastinya masih menemani sahabat di musisi musik istirahat siang kali ini. Sahabat Eci hadirkan dulu lagu dari Betaria Sonata, Air Dalam Gelas, spesial nih ya buat Adit yang lagi mendengarkan di Kota Padang.

91,2 Langkisau FM sahabat, tentunya ya masih dalam musisi musik istirahat siang yang telah Eci Daniel hadirkan lagu-lagu tembang kenangan untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan di siang hari ini. Udah sore aja nih ya, gak nyangka sudah hampir pukul 3 sore. Tapi tentunya sahabat Langkisau ya masih akan ada program selanjutnya. Setelah ini nanti Eci akan kembali dalam Citra Keluarga. Dan sahabat Langkisau, buat yang belum sempat bergabung ataupun mungkin kayaknya malu-malu di siang hari ini, aduh jangan malu-malu ya, besok boleh bergabung lagi di jam yang sama, di jam 1 siang. Pastinya sahabat Langkisau dengan Eci Daniel hadirkan lagu dari Deloitte untuk sahabat menutup musisi di sore hari ini. Jangan lupa nanti sahabat ya, masih akan ada program-program menarik. Dan jangan lupa nih nanti ada program karaoke ya bersama Langkisau FM di jam 5 nanti. Pastinya sahabat, Eci Daniel tutup dulu perjumpaan kita dalam musisi dengan lagu dari Deloitte, Titik Noda.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat, masih Eci nih menemani. Dan pastinya di 0811-661-9120 nanti sahabat bisa bergabung saat karaoke ya. Nggak sekarang. Eci ini mau kasih-kasih PHP dulu deh. Tapi kali ini Eci mau sajikan informasi buat sahabat Langkisau dimanapun berada dalam program Citra Keluarga kali ini. Informasi yang bermanfaat buat sahabat dan keluarga di rumah.

0: Nah, sahabat Langkisau, kalau lagi banyak kerjaan, aduh, pasti pikirannya jadi pusing, mentalnya jadi lelah. Nah, banyak orang yang ternyata menyamakan lelah mental sama lelah fisik. Padahal dua hal ini berbeda loh. Ya, ada yang bilang capek hatinya, capek pikirannya, capek badannya. Tapi ternyata rasa capek yang dirasakan itu berbeda. Karena lelah mental itu ternyata lebih berkaitan dengan pikiran, ya, sahabat Langkisau. Dan tanda-tanda lelah mental apa saja sih yang kadang tidak kita sadari tapi kita rasakan? Ternyata aktivitas yang melibatkan mental intens atau intensitas pemikiran yang terlalu berat atau terlalu rapat gitu ya dalam waktu yang panjang itu bisa memicu kelelahan. Lelah mental bisa diartikan kondisi ketika otak menerima terlalu banyak stimulasi dan harus mempertahankan tingkat aktivitas yang intens tanpa istirahat. Melansir dari headline, kalau lelah mental itu bisa disebabkan karena sering bekerja dan belajar dalam waktu yang lama. Wah, dengan sedikit atau tanpa istirahat. Perlu diperhatikan ya, belajar atau bekerja dalam waktu lama tanpa istirahat atau waktu istirahatnya sangat sedikit begitu. Dimana ternyata ini mengakibatkan ya, dimana pemikiran kita itu jadinya tingkat stresnya tinggi. Dan tentunya ya lelah mental ini bisa berakibat terkait penanganan tanggung jawab besar di mana kita jadi sering memikirkan masalah, punya rasa kekhawatiran atau timbulnya sumber stres yang lain. Tanda kita lelah mental itu gimana sih sahabat Langkisau? Mungkin sahabat Langkisau bertanya-tanya, Eci, lelah mental itu gimana tandanya? Apa ciri-cirinya? Yang pertama ya, sahabat bisa mengenali apakah sahabat atau orang sekitar kita nih, bestie, sahabat, suami, istri, ayah, anak, ibu, bapak ya, semuanya keluarga kita, sahabat kita, orang terdekat kita tuh kalau terkena lelah mental itu gimana bentuknya? Yang pertama, bentuknya itu adalah gampang marah atau enggak sabaran. Aduh, apakah Eci mengalami lelah mental karena hobi marah-marah dan tidak sabar? Ya, berpikir dulu nih ya. Nah, kelelahan mental maksudnya ini bisa bikin suasana hati buruk. Jadi kalau mentalnya udah lelah, udah tired, udah extreme gitu ya, capeknya, jiwanya, mentalnya, pemikirannya, ternyata bisa bikin kita itu suasana hatinya buruk. Nah, pernah gak sih sahabat merasakan kayak gak ada apa-apa, gak ada hal yang bikin marah, gak ada hal yang bikin kesal atau bad mood, tapi suasana moodnya itu, hatinya itu kayak gak enak aja gitu ya. Jadinya kita itu mudah tersinggung lah, mudah jengkel lah, dan sering membentak orang lain. Saat kita mengalami lelah mental, ternyata mengendalikan emosi jadi hal yang sulit banget dilakukan. Yang kedua, pekerjaan yang dilakukan itu banyak yang tidak beres. Maksud tidak beres di sini tentunya ya, kita punya masalah kesulitan untuk fokus dan berkonsentrasi sehingga ganggu produktivitas kita. Motivasi kita itu menurun, perhatian kita jadi gampang teralihkan, sehingga pekerjaan gak selesai tepat waktu. Kadang tugas-tugas kecil bisa jadi berat banget. Selanjutnya, tanda kamu kena lelah mental itu kalau kamu sering melamun, sering bengong, sahabat Langkisau, tanpa sadar kalau sering bengong, sering melamun, kita kan punya jadinya perhatian itu kurang atau lambat bereaksi akan sesuatu hal. Dan ini jelas berbahaya apabila kalau kita melakukan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi seperti lagi mengendarai kendaraan. Selanjutnya, tanda sahabat lelah mental itu apa kalau tidurnya kurang nyenyak? Anggapan rasa lelah membuat tidur lebih cepat nyenyak itu sebenarnya gak berlaku buat semua orang. Ada yang bilang ya, gak apa-apa, kita harus olahraga dulu atau kita kerja-kerja yang berat dulu supaya istirahatnya kita nanti tepar gitu ya, tidurnya enak. Tapi ini ternyata gak berlaku ke semua orang loh. Dari WebMD, studi itu menunjukkan kalau orang yang punya kerjaan dengan beban kerja kognitif tinggi dilaporkan sering banget mengalami gejala insomnia ketimbang mereka yang gak punya pekerjaan yang melelahkan secara mental. Selanjutnya, melakukan hal-hal yang gak sehat nih sahabat Langkisau. Ternyata lelah mental bikin sebagian orang itu akrab dengan hal-hal yang bisa menyerumuskan mereka. Seperti konsumsi minuman beralkohol, merokok, bahkan sampai pakai obat-obatan terlarang. Dan ternyata ya, hal-hal ini pun bisa membuat mereka gak cuman mentalnya lelah, tapi juga berpengaruh kepada fisiknya karena merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dan pastinya kalau sahabat merasa sering khawatir, kelelahan mental lelah berarti itu ada di diri sahabat Langkisau. Ternyata kelelahan mental memicu sistem saraf simpatik sehingga kita dalam mode fight or flight gitu ya. Dimana mode ini maksudnya kita berada dalam kecemasan, sering panik dan khawatir sepanjang waktu, cemas berlebihan. Nah, ini tandanya ada yang salah nih di diri kita dan kita lagi mengalami yang namanya kelelahan mental atau mental breakdown. Dan yang ketujuh, lelah mental ternyata mempengaruhi nafsu makan. Gak cuman perasaan yang dipengaruhi, tapi juga nafsu makan kamu, sahabat Langkisau. Kalau kamu jadi orang yang tiba-tiba makin banyak ngemil, padahal sebelumnya kamu kurang suka cemilan, kurang suka yang manis-manis, atau tiba-tiba sering ngidam hal-hal yang jarang kamu konsumsi sebelumnya, atau bahkan gak pernah kamu jarang gitu ya konsumsi, tiba-tiba kamu sering pengen makan ini gitu ya, tapi sering gitu dan mengemil gitu ya, tanpa memperhatikan apa yang kamu makan gitu ya sahabat Langkisau. Sering ngemil tanpa memperhatikan, tadi padahal aku udah makan gorengan loh, terus aku masa mau gak makan sayur atau gak makan ini, malah makanan yang manis-manis lagi gitu ya. Dimana ternyata hal ini memang berpengaruh dari kondisi mental. Nah, kalau kita lagi stres, punya kelelahan mental, ternyata hormon kita itu membuat kita ingin makan makanan yang manis, asin dan berlemak ya. Contohnya yaitu tadi minum-minuman yang manis, terus makan gorengan yang gurih-gurih, yang pakai mecin-mecin, pokoknya cemilan-cemilan yang gitu ya. Tapi ternyata ini tanda tubuh kita lagi tidak baik-baik saja, pikiran kita. Nah, sebaliknya jikalau sahabat lagi lelah mental ya, ini dua nih. Kalau nggak makan yang berlebihan atau ngemil tanpa batas, sebaliknya ada juga orang yang malah nggak punya nafsu makan sama sekali, nggak pingin makan apa-apa ya. Nah, itu tandanya, 7 tanda kamu mengalami kelelahan mental, sahabat Langkisau. Tapi tenang, jangan khawatir. Kenapa? Karena kelelahan mental itu ternyata bisa disembuhkan, bisa diatasi. Caranya gimana? Caranya dengan eliminasi pemicu stres. Nah, kita bisa hilangkan nih pemicu stres kita. Nah, kewalahan dengan tanggung jawab pekerjaan, coba kita minta bantuan rekan kerja atau delegasikan beberapa tanggung jawab pada rekan kerja satu tim. Sulit bagi waktu antar pekerjaan rumah dengan pengasuhan, mungkin kita bisa nih sewa tenaga bersih-bersih profesional atau minta bantuan anggota keluarga untuk menjaga anak di beberapa kesempatan. Kedua, kita harus istirahat. Istirahat di sini bukan berarti tidur ya, atau bukan berarti kita ya nggak ngapa-ngapain, tapi istirahat di sini adalah waktu kita untuk mengisi ulang energi dan mengurangi rasa lelah mental. Istirahat dapat berarti mengosongkan jadwal dari tugas-tugas yang kurang penting, kayak menyisihkan waktu untuk me time atau mengagendakan makan malam atau nonton bareng sahabat. Yang selanjutnya, praktikkan relaksasi. Sejumlah teknik relaksasi terbukti dapat membantu kita lebih tenang dan menurunkan stres dan juga rasa ketegangan. Contohnya seperti kita mungkin ikut yoga, tai chi, atau suka pijat gitu ya sambil bersantai menghirup aromaterapi. Dan pastikan ya kalau sahabat mulai punya rasa kelelahan mental, bisa membantu dengan tidur yang lebih banyak. Tidur lebih banyak di sini maksudnya gimana? Tidur lebih banyak adalah tidur dengan waktu yang cukup. 7-8 jam setiap malam agar lelah mental dan fisik berkurang ya. Selain itu ya, bangun dengan rutinitas yang sehat, tidak banyak menghabiskan waktu di tempat tidur. Mandi air hangat sangat membantu nih sahabat untuk rileks sebelum kita tidur. Dan pastinya ya, mengganti gadget kita dengan buku nih. Nah, ini hal yang penting banget. Rata-rata stres itu malah tidak kita sadari datangnya dari gadget, sahabat Langkisau ya. Setiap malam karena kita penuh bekerja, lalu tiba-tiba kita doom scrolling ya. Scrolling gak apa henti, padahal kita gak ada manfaatnya scrolling itu. Dan itu malah membuat otak kita memiliki yang namanya nanti aktivitas yang tiada henti. Saat kita tidur, otak kita masih terus bekerja karena pengaruh dari cahaya blue light dan juga gadget ini. Nah, makanya coba ya 1-2 jam sebelum waktu tidur, jauhkan nih gadget, gawai, atau misalnya di kamarnya ada TV, matikan gitu ya. Tak pakai tablet, enyahkan dulu ya, jauhkan dan ganti dengan membaca buku. Nah, ini bisa berpengaruh nih sahabat, ini 100% bisa deh Eci yakini kalau sahabat melakukan hal-hal ini sebelum tidur, sahabat tidurnya jadi lebih nyenyak dan nyaman. Selanjutnya ya, menulis gratitude journal, journaling gitu ya, menuliskan hal-hal yang disyukuri hari ini atau apa pemikiran-pemikiran yang membuat cemas itu dikeluarkan, diluapkan dan dituliskan aja di jurnal ya. Kalau mungkin sahabat suka olahraga, bisa juga nih aktivitas fisik bisa dampak positif dalam suasana hati, tingkat energi, fungsi otak, juga kesejahteraan fisik secara keseluruhan juga membantu. Nah, olahraganya gak perlu olahraga ke gym, olahraga angkat beban gak perlu. Aktivitas fisik itu gak perlu yang kompleks atau yang intensitas tinggi. Tapi jalan cepat setengah jam aja atau treadmill jalan santai gitu ya, 2 jam 30 sampai 1 jam setiap harinya ternyata bisa mampu meringankan suasana hati kita dan menghindari kelelahan mental. Semoga informasi tadi bermanfaat ya buat sahabat yang lagi mengalami kelelahan mental, lagi mental breakdown karena stres, banyak pekerjaan atau hal-hal yang belum terselesaikan. Yuk, nih kan mau weekend nih, ditambah minggu depan ada libur panjang karena masuk Idul Adha. Jadi mungkin bisa nih waktu ini dijadikan untuk waktu beristirahat, me time, menghindari dari yang namanya stres gitu ya, kelelahan mental. Dan sahabat Langkisau, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama-sama dan menunggu masuk waktunya sholat asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya. Dan tentunya sahabat ya, masih akan dihadirkan program-program menarik lain hanya di 91,2 Langkisau FM.
1: Sahabat Langkisau, jangan lupa dengarkan Tarwi 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi, tapacayo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
2: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
2: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
2: Iya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu?
2: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
2: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
3: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
2: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
3: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
2: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
3: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
2: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
3: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
2: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
2: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
2: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
2: betul.
4: Bu.
2: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
2: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
2: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
2: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
2: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
2: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
2: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, sahabat Langkisau. Kali ini bersama Bill Berita Indonesia Live dihadirkan untuk edisi Jumat 22 Mei 2026. Sahabat Langkisau, radio host Radio Publik Kota Denpasar RPKD hadir menjadi host untuk Berita Indonesia Live hari ini, yang mana ada laporan dari Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Solo Nan Indah FM Kabupaten Solo Sumatera Barat, Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Selain itu juga dihadirkan Persada ID Talks bersama Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, Suara Mapi FM Kabupaten Mapi Papua Selatan, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jateng, dan laporan khusus dari Rapur Redaksi Berita Indonesia Live, yaitu dari Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur, dan Gagak Rimang FM dari Kabupaten Blora Jawa Tengah. Kali ini Berita Indonesia Live dipandu oleh presenter Wisnu dari RPKD Denpasar. Dan sahabat Langkisau, mari sama-sama kita dengarkan Berita Indonesia Live hari ini.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio, Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya Wisnu. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama kita awali informasi dari LPPL Radio Gemaranik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang akan disampaikan rekan Elisa Anwiana dengan berita raih kategori AA sangat memuaskan. Musi Banyuasin jadi daerah tata kelola kearsipan terbaik nasional. Silakan rekan Elisa Anwiana laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin meraih penghargaan kearsipan dan arsip nasional Republik Indonesia. Penghargaan kategori sangat memuaskan diserahkan langsung Kepala ANRI Dr. Mego Pinandito di Jakarta Selatan 20 Mei 2026. Wakil Bupati Muba Abdul Rahman Hussein mengatakan capaian ini menempatkan daerahnya di jajaran terbaik nasional. Dan penghargaan ini menempatkan Muba sebagai salah satu daerah dengan tata kelola kearsipan terbaik di tingkat nasional. Penghargaan

0: Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, bersama reporter Henti Ludiana, yang akan mengabarkan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman. Silakan rekan Hendi Ludiana.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi tanpa harus mendatangkan pasokan ternak dari luar daerah. Bahkan stok hewan kurban di Kabupaten Ngawi disebut mengalami surplus, khususnya untuk sapi. Kondisi tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Adha tahun 2026 berlangsung di berbagai wilayah kecamatan. Kepala DPP Kabupaten Ngawi, Eko Yudonur Cahyo, mengatakan ketersediaan sapi untuk kebutuhan kurban tahun ini mencapai sekitar 4.000 ekor. Sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan berada di kisaran 2.500 ekor. Selain sapi, DPP Kabupaten Ngawi juga memastikan ketersediaan kambing maupun kerbau dalam kondisi aman dan mencukupi. Populasi ternak yang tersebar di sejumlah kecamatan dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama Idul Adha berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan sektor peternakan di Kabupaten Ngawi masih mampu menopang kebutuhan hewan kurban masyarakat. Selain menjaga ketersediaan, DPP juga terus melakukan pengawasan kesehatan hewan secara berkala dan menyeluruh. Pengawasan dilakukan guna memastikan ternak yang dipotong memenuhi syarat aman, sehat, utuh, dan halal. Langkah tersebut juga menjadi bagian antisipasi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas serta kesehatan hewan kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Pun DPP Kabupaten Ngawi telah menerjunkan petugas kesehatan hewan ke seluruh wilayah kecamatan. Petugas tersebut bertugas melakukan pendataan sekaligus pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum dan sesudah proses penyembelihan dilaksanakan masyarakat. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Henti Ludiana, selamat bertugas kembali.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan.

0: Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mengikuti siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, Berita Indonesia Live, kita berada di sesi kedua untuk Berita Indonesia Live hari ini. Kita akan dengarkan Persada ID Talk dengan informasi implementasi peraturan pemerintah yang ramah disabilitas melalui inovasi Raditya. Informasinya akan disampaikan oleh Dedi Satria dan Ratna. Silakan rekan Dedi Satria dan Ratna.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Saat ini saya Ratna bersama dengan rekan saya Dede Satria sudah bersama dengan narasumber kita hari ini akan membahas tentang Raditya wujud pelayanan inklusif dan adaptif di Kota Denpasar sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan. Silakan rekan Dede.
3: Pak Dr. Otos Kuswandaru ya. Jadi bagaimana peran Raditya dalam mendukung implementasi tersebut di daerah? Silakan Bapak.
2: Iya, silakan Bapak.
4: Ya, terima kasih. Bli Dede ya, saya panggilnya ya.
3: Iya.
4: Ya, Bli Dede.
3: Iya.
4: Jadi ini pertanyaannya luar biasa ya. Saya kira Radio Raditya ini kalau dilihat secara sekilas memang ini radio seperti pada umumnya. Artinya kalau bicara inklusif, suara itu adalah inklusif.
2: Betul. Betul.
4: Bisa didengarkan oleh siapapun kecuali memang ada beberapa teman-teman kita yang disabilitas ya.
3: Ya.
4: Tetapi yang membedakan dari radio yang lain, saya kira Raditya ini memberikan akses pelayanan kepada seluruh warga, baik itu disabilitas, baik itu lansia, baik itu perempuan, bahkan saya lihat tadi juga anak-anak juga banyak sekali yang mengakses pelayanan ini. Ini yang menurut saya membedakan dari radio yang lain. Itu beli siapa namanya tadi?
3: Dede ya. Iya, betul sekali. Berarti memang perbedaannya cukup besar ya. Artinya aksesibilitas diutamakan ya.
4: Betul, betul. Karena ini penting sekali memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.
3: Betul sekali. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi Raditya memang betul-betul berfungsi ya. Jadi masyarakat rentan ataupun disabilitas juga dapat menikmati aksesibilitas maupun pelayanan yang diberikan seperti itu.
2: Oke. Nah, kalau kepada Bapak Sekda mungkin bisa paparkan sedikit harapan dari program Raditya ini untuk Kota Denpasar bagaimana kira-kira ke depannya?
5: Swastiastu warga Kota Denpasar dan khususnya pecinta radio Raditya dimanapun saat ini sedang melintas dan berada. Pertama tentu kami pemerintah Kota Denpasar siang hari ini apresiasi berkenan hadir Bapak Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB Bapak Otok Kuswandaru beserta jajaran sangat merasa istimewa radio kita ini dikunjungi oleh bapak-bapak yang selama ini memang mengampu evaluasi tata kelola layanan publik di semua daerah, khususnya daerah-daerah yang berpacu dalam inovasi.
4: Ya, betul, Pak.
5: Raditya ini muncul sebagai salah satu inisiasi besar untuk menghadirkan tidak saja inovasi, tetapi bagaimana layanan untuk semua.
2: Iya, iya.
5: Dan Astungkare, puji Tuhan, alhamdulillah, Raditya ini dicintai oleh masyarakat karena hadir sebagai pusat informasi dan memberi akses untuk semua komunitas, khususnya disabilitas, kelompok rentan, perempuan, anak-anak, dan seterusnya. Harapannya ke depan, pemerintah kota bersama Bapak Deputi tentunya, radio ini berkelanjutan, ya, sustain. Radio ini berkelanjutan, sustain, dan terus mencari hal-hal baru untuk dilakukan layanan di radio ini.
2: Iya, betul.
5: Jadi pengembangan inovasi itu harus terus muncul di setiap tahun, sehingga nanti tidak stagnan.
3: Betul.
5: Program-program yang dilakukan dalam penyiaran Raditya ini. Selamat dan sukses untuk semua adik-adik yang berkarya di Raditya ini.
2: Baik.
5: Mudah-mudahan dedikasi ini betul-betul memberikan sekali lagi kemanfaatan untuk layanan publik Kota Denpasar. Selamat pagi. Sukses untuk semua.
3: Terima kasih Bapak atas kehadiran dan juga harapan yang sudah diberikan ya. Mudah-mudahan juga nanti Raditya bisa sustain terus dan pastinya semua layanan yang diberikan tetap terus ada tersalurkan seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan juga Raditya tetap berinovasi dan pastinya aksesibilitas semakin dimajukan lagi.
2: Betul, terima kasih Bapak sudah hadir.
4: Mungkin sebelum saya akhiri ada beberapa catatan sedikit ya.
3: Silakan.
4: Terutama kaitannya dengan Radio Raditya. Ini memang Radio Raditya ini mungkin salah satu unit organisasi pelayanan publik yang betul-betul menerapkan apa yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Panharbe, bagaimana pelayanan publik itu wajib mendorong untuk dilakukan secara inklusif. Artinya bahwa harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terbuka dan seterusnya. Saya kira ini sejalan dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB nomor 11 tahun 2024. Dan kami memberikan apresiasi yang luar biasa, terutama kepada Bapak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan Pak Sekda di sebelah kiri saya yang ganteng ini. Saya kira luar biasa ini, Pak. Kami akan sangat senang apabila apa yang dicita-citakan terus berkembang ini menjadi bagian yang tidak pernah padam. Terutama bagaimana kita terus melakukan inovasi-inovasi. Inovasi adalah bara api yang terus menyala untuk memuaskan pelayanan publik kepada masyarakat. Saya kira itu, Pak.
2: Baik, luar biasa. Terima kasih, Bapak. Ya, suatu kebanggaan sekali untuk Radio Publik Kota Denpasar sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan semoga tentunya nanti program Raditya ini bisa menjadi berkualitas lagi ya, untuk memberikan ruang kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali.
3: Iya, betul sekali.
2: Terima kasih. Iya, Astungkare. Dan selamat kembali untuk melanjutkan agenda selanjutnya mungkin di Denpasar dan di Bali pada umumnya.
4: Terima kasih
2: Bapak.
4: Terima kasih.
2: Demikian pendengar, saya Ratna melaporkan untuk Persada ID Talk. Kembali ke studio.
1: Demikian pendengar Indonesia Live, Persada ID Talk, implementasi peraturan pemerintah yang ramah disabilitas melalui inovasi Raditya. Bersama reporter Dede Satria dan Ratna.
0: Persada ID Talk.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Tengah. Dari LPPL Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah, ada Cilia Asidik yang akan melaporkan pelantikan pengurus PWRI Kota Tegal. Wali Kota Dedi Yon harapkan semakin solid. Reporter Cilia Asidik, silakan laporannya.
6: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono berharap kepengurusan Persatuan Ureda Tama Republik Indonesia atau PWRI Kota Tegal masa bakti 2025-2030 dapat semakin solid, aktif, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kota Tegal yang lebih maju, berdaya saing, dan juga sejahtera. Hal itu disampaikan Dedion saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus Persatuan Ureda Tama Republik Indonesia Kota Tegal di Pendopo Ki Gede Sebayu. Pemerintah Kota Tegal juga senantiasa membuka ruang kolaborasi dan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk PWRI, dan terutama dalam bidang sosial, pendidikan, kebangsaan, dan pemberdayaan masyarakat. Semangat pengabdian yang tidak pernah padam dari para Ureda Tama menjadi kekuatan moral yang sangat berarti bagi kemajuan daerah. Wali Kota Tegal juga mengajak seluruh pengurus dan anggota PWRI untuk terus menjaga persatuan, mempererat kebersamaan, serta menjadi teladan dalam menjaga nilai-nilai integritas, nasionalisme, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua PWRI Kota Tegal periode 2025-2030, Sumarsono, menyampaikan bahwa PWRI merupakan wadah silaturahmi sesama anggota dan mendukung kegiatan pemerintah yang terkait lansia. Pengurus baru diharapkan mampu berperan bekerja keras, ikut membangun dan mendorong program bagi lansia di Kota Tegal. Hendro Martojo, pengurus PWRI Provinsi Jawa Tengah, mengutarakan bahwa anggota PWRI berusia rata-rata 70 tahun. Dan pada saat ini pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pengurus PWRI Kota Tegal sebelumnya atas kerja keras dan pengabdiannya. Dalam kegiatan itu hadir pula Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyatul Mutmainah beserta OPD terkait. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Cilia Asidik, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos secara simbolis menyerahkan santunan jaminan kematian kepada dua orang ahli waris pekerja rentan. Selengkapnya dilaporkan Douglas Prasetya dari LPPL Suara Mapi FM, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Silakan rekan Douglas Prasetya.
7: Wakil Bupati Mapi secara simbolis menyerahkan santunan jaminan kematian kepada dua orang ahli waris pekerja rentan dalam kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Mapi. Penyerahan santunan tersebut diberikan kepada ahli waris dari almarhum Kanisius Hakusiri dan almarhumah Aprosia Sunahagi. Santunan diterima langsung oleh ahli waris atas nama Hubertus Hakusiri dan Domingus dengan nilai masing-masing Rp42 juta. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Mapi serta pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia mengatakan bahwa santunan jaminan kematian ini merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya bagi para pekerja yang memiliki resiko dalam perjalanan keseharian. Menurutnya, melalui program BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah berupaya memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat pekerja agar keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan perhatian dan santunan. Haji Sanusi juga menegaskan pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja termasuk pekerja rentan di Kabupaten Mapi. Ia berharap masyarakat semakin memahami manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan aktif mendaftarkan diri agar memperoleh jaminan perlindungan apabila terjadi risiko kerja maupun musibah lainnya. Pemerintah Kabupaten Mapi selanjutnya akan terus mendukung program-program perlindungan sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Merauke menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mapi atas komitmennya dalam mendukung perlindungan bagi pekerja rentan. Ia menjelaskan bahwa santunan jaminan kematian yang diberikan merupakan hak peserta BPJS Ketenagakerjaan dan diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Kegiatan penyerahan santunan tersebut berlangsung dengan penuh haru dan menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Douglas Prastia dari LPPL Suara MAPI FM, Kabupaten MAPI, Papua Selatan.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live, edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026, diawali dari Kanjuruhan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, bersama reporter Julia Prabowo dengan berita perkuat ekonomi kerakyatan, Pemkab Malang dukung peran strategis BPR-BPRS. Silakan Julia Prabowo laporannya.
8: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Dr. Anda Hanja Latifah Sohib menghadiri upacara peringatan Hari BPR-BPRS Nasional tahun 2026 yang digelar di halaman kantor BPR Arta Kanjuruhan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Kamis 22 Mei 2026. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengembangan UMKM, serta peningkatan inklusi keuangan di daerah. Wakil Bupati Malang Latifah Soeib menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan BPR dan BPRS yang selama ini telah berkontribusi nyata dalam memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Malang. Wakil Bupati Malang menegaskan bahwa peringatan Hari BPR-BPRS Nasional menjadi momentum refleksi atas peran strategis BPR dan BPRS dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tengah dinamika ekonomi saat ini. Menurutnya, keberadaan BPR dan BPRS terbukti mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat akar rumput, mulai dari pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga pedagang pasar yang membutuhkan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terpercaya. Wakil Bupati Malang berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPR-BPRS dapat terus diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Reporter Julia Prabowo, Kanjuruhan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Julia Prabowo. Selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita beranjak ke berita dari LPPL Gagak Rimang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ada reporter Susan Andika yang akan mengabarkan Bupati Blora tegaskan pendidikan nonformal jadi solusi entaskan kemiskinan. Silakan rekan Susan Andika.
9: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menggelar karya pendidikan masyarakat di Gor Mustika. Acara dibuka langsung oleh Bupati Blora Arif Rohman bersama dengan Bunda PAUD sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Blora Ainia Salihah dan Haji Abdullah Aminuddin, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bupati Blora Arif Rohman dalam sambutannya menjelaskan, pendidikan masyarakat merupakan ruh utama dari pembelajaran sepanjang hayat yang bertujuan untuk memberdayakan individu dan komunitas. Ia menjelaskan, di tengah perubahan zaman yang bergerak begitu cepat, pendidikan tidak lagi boleh disekat hanya di dalam bangku sekolah formal. Harus ditanamkan pola pikir bahwa belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Kegiatan ini sangat selaras dengan tema yang diusung, yaitu Every Place is School, Everything is Teacher. Pada gelaran ini, pemerintah Kabupaten Blora sangat mengapresiasi langkah nyata yang diinisiasi oleh DPD FKPKBM bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Dikatakannya, kegiatan gelar karya ini menjadi jawaban sekaligus wadah penting untuk mengenalkan dan mengamplifikasi inovasi luar biasa dari jalur pendidikan nonformal kepada publik yang lebih luas. Mas Aris Sapaan akrabnya menambahkan, melalui program kesetaraan literasi dan vokasi, pendidikan nonformal terbukti menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengentaskan kemiskinan di akar rumput, khususnya di wilayah Kabupaten Blora. Gelar karya ini bukan hanya ajang pameran biasa, Dirinya sangat bangga melihat stan pameran yang menampilkan kreativitas, kerajinan tangan, produk olahan pangan, hingga inovasi literasi digital hasil karya warga belajar. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang interaksi yang sangat kaya, mulai dari lomba mewarnai anak PAUD, lomba dance, tingkat belajar dan umum, panggung hiburan multi jenjang, hingga aksi sosial kemanusiaan donor darah bersama PMI yang sangat, maksud kami, yang mengusung semangat kearifan lokal yang luar biasa. Ojo leren dadi wong ape. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Susana Dika dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Wisnu beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Ajaku Salim Painan 91,2 Langkisa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat, senang sekali saya Vivi Fikri kembali menyapa untuk sore hari ini di program Karaoke edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Yang mau bergabung silakan ya. Oh, dari tadi ini menunggu Adit sepertinya. Halo, selamat sore Adit.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, gimana kabarnya Adit hari ini?
1: Kabarnya sehat, Pak.
0: Kabarnya sehat walafiat ya.
1: Gimana kabar kita, udah makan sore ya, Kak?
0: Kita kalau makan sore belum, Adit. Cemilan 10 kita ada nih. Adit, mau karaoke kita sore ini apa nih?
1: Karaoke, Kak.
0: Iya, kan memang programnya sekarang kan.
1: Program karaoke ya, nggak ada artis ya di sana.
0: Oh, kayaknya hari ini libur artisnya nih. Libur artisnya.
1: Oke, lagu dangdut deh.
0: Apa judulnya, Adit?
1: Judulnya lagu Malaysia, lagu dangdut. Lagu mahal deh.
0: Terlalu mahal. Jangan terlalu mahal, gak boleh.
1: Gak boleh terlalu mahal, yang sedang-sedang saja.
0: Iya. Sengsanya Adit sekarangnya lagu ini.

0: Adit, lanjut Dit.
1: Halo. Lanjut lagi dari miliknya Caca Handika, ada nggak ya, Kak Vivi?
0: Caca Handika, judulnya?
1: Apa yang ada di playlist, Kak?
0: Cincin putih, undangan palsu, kerudung biru, angka 1.
1: Oh.
0: Semua tahu. Gantungan baju.
1: Apa deh, cincin putih aja deh.
0: Cincin putih sayang.
1: Cincin putih.

0: Halo, Mbak.
1: Boleh, Dit, buat siapa?
0: Salam buat Kak Vivi, ada Fiora Fanda, Bang Yokibo. Saja lagi. Boleh dek lagu, Kak?
1: Boleh, Dit, apa tuh?
0: Lagunya Arif, Kak.
1: Judulnya?
0: Judulnya judulnya apa yang bagus ya, Kak? Arif Putra, Kak. Di
1: yang
0: playlist, Kak.
1: Yang baru ya? Arif.
0: Yang baru, Kak.
1: Hapuslah air matamu.
0: Hapuslah air matamu.
1: Cintamu rinduku sama Fauzana.
0: Cintamu rinduku.
1: Ya, itu aja.
0: Itu aja deh, Kak.
1: Oke,
0: lagu Cintamu Rinduku. Salamnya mungkin aja kan nanti jadi gabung lagi ya, Kak.
1: Iya, Dit. Kita tunggu ya, Dit.
0: Oke, assalamualaikum, Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Adit. Baik, untuk sahabat di mana pun berada, nanti kita akan lanjutkan lagi ya di program karaoke sore hari ini. Kita dengarkan dulu ada Arif. Cintamu Rinduku, special request buat Adit.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

91,2 Lengkis FM. Sahabat tuh, kali ini kita sampai di sini dulu ya di program karaoke, dan nanti malam akan dipandu bersama Pak Siti di program Badindang Jumpa Agama. Jadi untuk sahabat dimanapun berada, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Dan akhir kata, Vivi yang bertugas pamit undur suara. Mohon maaf jika ada salah-salah kata sama bertugas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: حراما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.